0: Anget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Itu tuh
5: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Bang Boril, mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Halo sahabat suara, kembali hadir nih di GIAS 2026. Wulig resmi meluncurkan Aira EV Electric City Car terbaru dengan tagline Fun Everyday for Everyone. Jadi Aira EV ini hadir dengan 4 karakter utama nih sahabat suara. Yang pertama itu artistic, lewat desainnya yang neoklasik, iconic gitu, ring light LED, pilihan warnanya two-tone, hingga interior fun pot yang bernuansa cookies and cream yang modern dan nyaman. Terus abis itu yang kedua nih ya, inovatif, dilengkapi dengan DC fast charging, layar kontrol 10,1 inci dengan smartphone interconnection, dan teknologi Internet of Vehicle yang membuat pengalaman berkendara semakin praktis. Ketiga, ramah, karena mudah dikendarai dengan radius putar hanya 4,5 meter. Terus ada 4 pintu yang memudahkan akses penumpang. Bagasinya hingga 838 liter. Terus biaya penggunaan energinya yang hemat. Dan terakhir, aman, berkat struktur body yang 60% high strength steel, magic baterai pro, serta fitur keselamatan untuk memberikan rasa tenang di setiap perjalanan.
7: Betul sekali, makanya siap-siap terkejut. Harga mulai 155 juta aja untuk area Jakarta. Yuk kunjungi Wuling di booth 9A Hall 9 Ice BSD City. Nikmati berbagai promo menarik, test drive langsung, dan rasakan pengalaman berkendara bersama Wuling. Wuling Aira EV, fun every day for everyone.
0: Hey, Kinos.
5: Hey, Nikta Gina.
0: Kita siaran bareng tahu sekarang.
5: Jelas dong.
0: Pak.

0: di suara.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: kesalahan murni ada pada penyiar Anda. Yang cewek tapi ya, kalau yang cowok aman sih.
1: Tapi semua aman, tapi semua aman, Pak.
0: Sumpah, kuping gua penging banget pakai headphone anjay.
2: Ah, gue nyanyi di depan Beyonce-nya langsung kayak dibakar hidup-hidup gua sama Beyonce.
0: Besoknya keluar tuh di berita tuh. Keluar di berita, Beyonce fight with one of her fans. Di TikTok pada iya, please operator mute aja mic-nya Gina. Kak, itu suaranya beli di mana?
2: Tapi sebuah fun fact yang akhirnya aku temukan loh. Buat sahabat suara yang mendengarkan di on air atau yang mendengarkan fullnya kan pasti di iSuara.network ya, di TikTok kita. Entah kenapa aku merasa kan Beyonce itu kan oktavnya tinggi banget. Kok iya nyampe gitu loh aku, Mas.
3: Loh, masa sih?
2: Iya, hebat banget, that's amazing.
0: Enggak, Gina, definisi nyampe itu gimana?
2: Maksudnya sama tuh nadanya tadi waktu dia tarik nada buat nyanyi.
0: Iya, mungkin tingginya sama. Nadana lain, cuy.
2: Emang iya.
0: Kemana-mana didinya mah.
2: Tapi aku sampai udah
0: in
2: pakai
0: sana, men sana, incorpore sano.
2: Musik kesana,
0: musik kesana, suaranya makin kesono.
2: Tapi aku udah pakai head voice tadi tuh.
0: Dan sebelnya sahabat suara ya, saat Gina nyanyi, ini yang nonton di TikTok malah tambah banyak. Heran gua. Gila.
1: Sekarang kita ngomong turun.
2: Iya.
0: Sahabat suara mah emang udah ngaco.
2: Berarti aku bisa konser tunggal. Bisa ntar ngadain di GBK kali ya.
1: Please, jangan gua orang suruhnya ya.
2: Kenapa sih?
1: Jangan. Mata nah, alang ajak, mata alang.
2: Ya udah istri lu kan IO, nanti gue bisa hire ya kan.
0: Oke, okay, but we have to silent please.
2: Okay. Yeah.
0: Seriously, just for a moment because this is bad news. Ini kabar duka ya. Jadi kabar kebakaran di Bromo, sahabat suara mungkin ada yang udah dengar juga ya. Luas kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nah, Karhutla nih. Coba bulu tau gak Karhutla?
3: Kebakaran hutan dan lahan lah.
0: Nah, ya, betul. Di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur telah mencapai sekitar 60 hektar.
2: Ya Allah.
0: Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pada Kamis kemarin.
2: Tapi emang kebakarannya gede ya. Gue lihat di ini di apa postingan-postingan. Tapi ada tulisan katanya itu hal yang biasa terjadi ya kalau di Bromo ya katanya. Mereka menyebutnya apa gitu? Ada istilahnya. Mungkin ada yang tahu sahabat-sahabat di TikTok. Ada istilah buat buat orang Bromo tuh dibilangnya apa gitu?
0: Apa?
2: Ya, ya itu
0: cari
2: dia.
0: Cari dulu, aduh, baru kamu kasih info.
2: Ya okay, itu kan namanya juga Gina.
0: Oke, okay, jadi Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB ini mengatakan area terdampak tersebar di dua wilayah administratif. Jadi feeling gue dari kemarin atau dua hari kemarin udah ditutup tuh si Bromo untuk para wisatawan, feeling gue karena emang udah siaga. Panas banget soalnya Pak. Kalau emang udah siang panas banget di sana. Untuk menangani kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mengerahkan sejumlah personel dan peralatan termasuk drone, water spray serta truk pemadam kebakaran. Tim gabungan menerapkan dua strategi pemadaman di area bawah tebing. Petugas mengoperasikan satu unit drone water spray berkapasitas 150 liter serta satu truk tangki milik BPBD Jawa Timur untuk membantu memadamkan api. Ini kalau drone yang drone water mungkin masih enak nih nyampe nya, tapi kalau iya, udah pemadam kebakaran mobil di sana kan aksesnya nggak sembarangan mobil bisa.
2: Wah,
0: masuk.
2: Susah, iya betul.
0: Di sana itu bayangin setiap yang mau ke sana itu harus naik mobil hardtop.
2: Dan Jeep. Jalanannya juga nggak mudah ya.
0: Nggak mudah, bukan udah materjal kecil.
2: Iya betul. Semoga Bromo cepat pulih.
0: Amin.
2: Kita pray for Bromo karena Bromo ini salah satu destinasi wisata yang bagus banget, apalagi kalau mau lihat Milky Way.
0: Wow, itu bisa lihat kemarin Bromo. Lagi iya. Kemarin ada Milky Way, iya. Milky Way sekarang Milky begitu Way. Udah panas lagi, udah kebakaran hilang. Hilang Milky pasti
2: kan dari langit.
3: Iya
2: itu dia.
0: Hilang, pasti hilang. Dia tuh munculnya itu pasti kan kalau Milky Way itu perpaduan cahaya tuh, iya, antara cahaya bintang, cahaya matahari yang kena ke bulan. Udah gitu ada udara yang bikin bias lah gitu.
2: Iya, makanya mudah-mudahan segera pulih ya dan gak terjadi lagi kebakaran-kebakaran ini.
0: Amin. Doakan
2: amin.
0: Yang terbaik untuk Bromo supaya kembali bisa menjadi devisa negara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, udahan please English day-nya. Udah jam 8 soalnya.
1: Iya, and then West song-nya juga done ya.
0: Udah selesai, puas.
1: Next Friday kita akan
0: lagu
1: barat lagi. But don't worry, walaupun lagunya back to Indonesian song, kita tetap akan karaokean nanti di iswara.network ya, di TikTok kita.
0: Yes,
1: kamu
0: yes,
1: tetap
0: yes.
1: Akan masih bisa mendengarkan suara-suara merdu aku. Nggak usah khawatir.
0: Okay, jam 8 kita nanti bakal ada kocak dan juga ada bagi-bagi tiket untuk film
1: Seni Merayu Tuhan. Khusus di TikTok ya.
0: Di TikTok.
1: Aku mau bacainnya apa yang tertulis.
0: Jadi di TikToknya Iswara yang sekarang kita udah live di iswara.network, kita bakal bagi-bagi hadiah. So, kamu stay tune di 101,4 FM dan juga stay tune di iswara.network.

0: Spider-Man-nya harus nonton di Screen X.
1: Iya.
0: Si GV. Karena kemarin kita nonton Odyssey harus di IMAX.
1: Karena
0: kesampean.
1: Itu juga kita mengikuti
0: carinya, Pak.
1: Bagaimana pendapat dari halayak ramai.
0: Iya, katanya nontonnya kalau bisa Screen X yang Spider-Man ini.
1: Wah, ilah penuhnya minta ampun.
0: Susah, Pak.
1: Jadi
0: beneran.
1: Elvis Carlos anak kecil ini.
0: Siapanya Presley?
1: Elvis Presley. Bukan ini Elvis Carlos. Saudaranya Yama Carlos.
0: Masalah dong. Ini Elvisnya ini masih ada hubungan apa sama itu? Penyanyi dangdut dari Indonesia.
1: Oh, Elvis Sukaisi. Aduh, Bunda Elvis. Bukan. Bunda Elvis lagi Bunda Elvi. Salah. Jadi karena dia cinta banget nih sama karakter Spider-Man itu, dia suka pakai kostum-kostumnya Spider-Man gitu ya kan. Akhirnya dia berhasil menjadi cameo loh.
0: Umur berapa
1: di
0: dia cuy?
1: Spider-Man Brand New Day. Masih bocah.
0: Iya bocah banget, cuman gak tahu umurnya ya, gak dikasih tahu ya.
1: Kayaknya mungkin di bawah 10 ya.
0: Kayaknya sih, kemungkinan besar ya. Kecintanya ya, terhadap pahlawan super tersebut akhirnya membawanya mewujudkan mimpi besar setelah berhasil tampil sebagai cameo dalam film Spider-Man Brand New Day. Momen membahagiakan tersebut dibagikan oleh atau di-share oleh sang ibu melalui media sosial. Ibunya bilang apresiasi kepada sutradara yaitu Destin Daniel Cretton, aktornya.
1: Untung bukan Destin Tiffany ya, berantakan kan itu film
0: salah,
1: ya.
0: Salah, salah,
1: kalau
0: salah.
1: Destin Tiffany.
0: Lain dong.
1: Wah, adegannya batuk mulu.
0: Atau enggak setiap abis ngomong ada gitunya. Terus dapat juga apresiasi dari aktor Tom Holland-nya langsung serta seluruh tim produksi yang telah memberikan pengalaman berkesan bagi keluarganya. Kisah Elvis pun ramai mendapat perhatian dan dukungan dari warganet. Banyak yang ikut merasa bahagia melihat impian masa kecilnya dapat terwujud dalam sebuah film yang menjadi bagian dari dunia Spider-Man.
1: Itu apa rasanya? Dia tapi ngerti enggak ya kira-kira diajakin jadi cameo film itu ya?
0: Kalau iya ngerti orang dia suka banget.
1: Iya sih,
0: oh, kalo,
1: suka banget sama Spider-Man.
0: Dia ngerti, kan? Abis itu kan dia nonton soalnya dulu.
1: Oh
0: terus
1: iya.
0: Terus ada dianya
1: iya.
0: Terus yang paling gua happy juga ada orang Indonesia namanya siapa? Dia YouTuber apa content creator juga. Dia bisa interview langsung sama Zendaya dan juga Tom Holland.
1: Keren.
0: Udah gitu mereka berdua satu-satunya atau pertama orang Indonesia melakukan tos Spider-Man sama si Tom Holland langsung.
1: Wow.
0: Jadi ada tos khususnya si Spider-Man, si Tom Holland sama temen yang gemuk itu yang botak lu tau
2: ya,
0: yang
2: ya,
0: gemuk.
2: Ya, ya.
0: Cuman mereka berdua tuh yang bisa.
1: Kok bisa sih?
0: Gitu dia apal orang Indonesia itu

0: Tom Hollandnya.
1: Kok orang Indonesia keren. Itu bisa ketemu sampai Tom Holland?
0: Tuh, Medi Renaldi dikasih tahu sama Sania.
1: Namanya Medi Renaldi.
0: Sani Sunshot, terima kasih.
1: Oh iya, kakak Medi Renaldi udah sampai ketemu Tom Holland. Sejauh-jauhnya gue melangkah, cuman sampai Holland Bakery.
0: Allahu Akbar. Salamin ya. Kalau ngomongin Holland Bakery, tolong bilangin sama Holland Bakery.
1: Apa?
0: Kipas anginnya tolong nyalain yang gede nomor 3. Jakarta panas banget.
1: Kenapa sih? Iya, keren banget ya. Tapi itu adalah sebuah rejeki. Ya kan? Kalau kita mengidolakan sesuatu, terus abis itu bisa kesampaian. Mungkin kayak kamu ketemu siapa ya? Ketemu
0: ini Ryan Gosling lah.
1: Ya, ketemu Ryan
0: Gosling. Gue cinta Ryan banget Gosling. Sama Ryan Gosling.
1: Ini sama kondisinya kayak kemarin ada just tip langganan aku. Dia lagi just tip di negara mana aku gak tahu. Tiba-tiba dia kayak, wow, ada Bellingham di toko itu.
0: Oh, ketemu Bellingham, ketemu Jude Bellingham.
1: Wow, itu apa rasanya ya. Tapi kita gak ngomongin itu, kita mau rekomendasiin film-film yang wajib kamu nonton.
0: Betul banget.
1: Karena nanti juga kita bakal bagi-bagi tiket nonton.
0: Satu, kita bakal bagiin tiket-tiket nonton dari film Seni Merayu Tuhan. Sama berhubung ini juga weekend. Ya, silakan rekomendasikan buat kita semua sahabat suara, termasuk gue, Gina, Buluk dan juga Indra nggak ngerti bahasa ini film bioskop ya. Biasanya nonton layar lebar, kayak layar tancap. Film apa yang wajib buat kita tonton di weekend ini? Nggak harus layar lebar, boleh Netflix, boleh di HBO, boleh di Disney View atau di video, iya. Terserah. Langsung aja kirim kemana, Ibon?
1: Ke 0816 114 101.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo, ini masih nunggak bayar pajak kendaraan. Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: It's time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026, ICE-BSD City, Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan, dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo, dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Hey, Kinas.
6: Hey, Nikta Gina.
5: Kita siaran bareng tahu sekarang?
6: Oh, jelas dong.

0: FM salah lagi. Akan saling memaafkan atas nama apa? Yes, 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia Bambang Pamungkas ya.
1: Bukan, eh? Ini Pamungkas aja. Oh,
0: Pamungkas
1: G Pamungkas.
0: Salah, lain juga dong. Judulnya adalah berapa kali kita
1: akan saling memaafkan.
0: Oke, okay, jadi silakan sahabat suara share rekomendasi film versi kamu ya, karena sekarang weekend dan juga nanti kita akan bagi-bagi tiket nonton juga ya ke 0816-114-1014. Nggak harus film bioskop sahabat suara, boleh film Netflix yang dulu ya, Drakor boleh, Dracin boleh,
1: boleh film Indonesia, mungkin serial-serial yang ada di mana sih biasa diputernya,
0: video
1: gitu,
0: boleh. Monggo silakan
1: apa aja. Ada tadi yang rekomendasi nanti di Desember akan ada
0: Doomsday-nya
1: Tony Stark ya.
0: Oke,
1: Hah? Tony Stark kan yang main?
0: Iya, dia jadi Dr. Doom.
1: Oh.
0: Tapi nanti belum keluar. Yang sekarang.
1: Oke, yang sekarang. Kalau jualan Doom Taiti. Tadi gue ngomong
0: lain,
1: enak banget.
0: Lain.
1: Doom Taiti.
0: Lu.
1: Yang roasted Taiti-nya ada tuh less kan? Ice ya. Less ice sama enggak usah pakai es. Less ice sama less sugar ya guys. Thank you Wisma MR. Ya. Asik deh. 4 aja enggak usah banyak-banyak. Boleh kali. Mana ini? Ada yang rekomendasi?
0: Banyak.
1: WhatsApp dong. Oh, tadi ada di ini. Di TikTok tadi ada tuh.
0: Banyak
1: ada
0: tuh.
1: Yang rekomendasiin ini apa Apartemen Job.
0: Itu filmnya si yang dokter siapa? Yang kata kamu? Lah, dia yang main.
1: Dokter John.
0: Dokter John dia.
1: Jadi kalau ada yang suka nonton drakor tuh tahu tuh
0: pasti si tahu.
1: Dokter John.
0: Baru banget lagunya.
1: Jisung
0: namanya. Iya betul, Jisung namanya, Neski. Betul, terima kasih. Gua juga lagi nonton film itu. Dia tuh komedi tapi lebih ke ya drama komedi aja lah gitu.
1: Tapi yang kalau yang baru-baru kita tonton ya, coba kamu tonton si Odysseus itu, udah nonton belum sih? Aduh kok aku bilang itu keren banget ya. Walaupun ada yang bilang katanya ada adegan tuh yang sebenarnya kalau dicerita originalnya tuh gak ada katanya gitu.
0: Oh iya yang bagian terakhirnya katanya.
1: Iya,
0: yang bagian
1: dia.
0: Gak boleh spill ya.
1: Ayo jangan deh. Netflix ada nih dari siapa ini?
0: Netflix
1: ini dari Finka
0: katanya lagi nonton yang atau recommended banget nonton You series, dijamin gak mau keluar rumah, keluar kamar karena panic attack.
1: Ih takut.
0: Ini horror kah? Thriller kah? Coba kasih tahu lagi coba.
1: Tapi You ini serial dari mana Finka? Dari Jakarta lagi? Dari
0: Thailand?
1: Apa
0: ada
1: Korea?
0: Lagunya tuh dulu You na, so good. Ikuti.
1: Gak bisa lanjutin lagi. Ada lagi Dokter Teach You Lesson kata Yuna. Drakor ya? Teach You Lesson.
0: Aku udah nonton. Jadi itu si negara menteri pendidikannya Korea bikin kayak departemen baru yang kerjanya adalah untuk mengawasi dan menyelesaikan sekolah-sekolah yang bermasalah dengan bully-bullyan.
1: Oh, yang itu
0: bermasalah
1: aku
0: dengan
1: tahu.
0: Gurunya. Bagus, ya, itu ya, rekomend ya, betul. Ya. Gua setuju, gua nonton.
1: Betul. Ini You.
0: Iya.
1: Kok kayak
0: ada yang udah nonton Obsession? Sampai sekarang bahkan masih ada.
1: Nah,
0: itu salah satu film murah pembuatannya, tapi untungnya gede banget.
1: Iya ya.
0: Ya sampai sekarang masih ada dulu bayangin.
1: Iya bagus itu. Bagus.
0: Oh Mama Sandi bilang tadi bukan yang You itu bukan Ekute tapi Ten to Five. Terima
1: Ten
0: kasih Mama
1: Sandi.
0: Malu lagi gue salah.
1: Tuh katanya ada yang bilang dari hanya lihat-lihat Teach You Lesson itu harus ditonton sama semua orang tua milenial dan
0: betul.
1: Milenial dan Gen Z.
0: Jadi gue kasih sedikit ini aja ya bayangannya. Jadi menyelesaikan masalah-masalah di sekolah, mulai dari yang bermasalahnya gurunya, yang bermasalah sama murid-muridnya, sesama murid-murid, orang tuanya, macam-macam dulu.
1: Ya karena kan itu ceritanya putus-putus gitu kan.
0: Guru lesnya, iya benar.
1: Iya betul. Ada lagi dari dnza.x bilang drakor My Bias My Boss. Itu bikin nyengir-nyengir itu juga drakor.
0: Iya. Terus ini dari WhatsApp, hai Kak Kinos dan Kak Gina. Aku tuh mau rekomendasiin drakor Hospital Playlist.
1: Aduh ini
0: udah lama nih, tapi emang bagus betul.
1: Iya betul. Dari Nirmala di Bekasi. Nirmala teh temennya Bobo ya. Kalau zaman dulu tuh ada ketahuan banget Gina umurnya baca majalah Bobo.
0: Aku taunya Bona dan Rongrong.
1: Aduh Bona dan Rongrong lagi.
0: Ada ya, tuh. Kan?
1: Ada. Walaupun drakornya udah lama, tapi dijamin pasti nontonnya nyaman banget karena menceritakan tentang hubungan persahabatan yang sudah terjalin lama antara dokter-dokter di satu rumah sakit. Iya, kalau di luar negeri tuh dokter-dokternya keren-keren dan gitu. Di Indonesia juga keren-keren kok. Iya.
0: Keren-keren gayanya atau
1: bye-bye, salah
0: kinerjanya.
1: Apa? Komennya kinerjanya semuanya bagus. Kita harus bangga produk-produk buatan Indonesia.
0: Tapi ada juga oknum dokter ya yang kinerjanya malah ngasih komentar-komentar, head comment.
1: Tapi kan itu hanya segelintir.
0: Iya, oknum, makanya aku bilang oknum. Ya. Oke, takut salah ngomong gua. Ya, boleh. Kamu dipanggil Nul.
1: Iya, jangan dong. Udah pernah lo kena sidang. Yuk, baik. Kita ini lagi apa namanya? Kita undang lagi sahabat suara semuanya kalau mau kasih rekomendasi film.
0: Monggo.
1: Kira-kira di weekend ini ada film apa yang bisa untuk kamu tonton?
0: Betul.
1: Gitu, ya?
0: Share ke nomor WhatsApp 08

0: Keluarga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Itu
4: Bang Boring. Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boring, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Apa ini ada berisik-berisik banget? Ini berisik banget apa sih?
7: Ini namanya suara seru, Mbak.
6: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
7: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
6: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih saya

0: masuk ke jam?
1: Jam
0: 9?
1: 8.34.
0: 8.34. Iya. Sebentar lagi kita punya tebak-tebakan. Tebak-tebakan gak sih?
1: Tebak-tebakan.
0: Oh, bacaan WhatsApp. Oke.
1: Masih tentang rekomendasi film ya. Ini ada dari mau ikutan topik. Ini Joe bukan sih?
2: Joe.
1: Ya.
0: Tapi yang difotonya bukan si Joe-nya tuh.
1: Iya juga.
0: Temennya kali ya. Bagus juga foto lu, Joe.
1: Tapi ya bisa moto juga kayaknya Joe.
0: Yoi.
1: Ini. Wajib. Avatar The Last
0: Airbender.
1: Nah, itu yang kamu nonton ya?
0: Iya.
1: Yang ada kedepannya ke bawah.
0: Iya, tapi masih bersambung. Dia belum selesai, belum tamat nih.
1: Terus kalau di Netflix wajib nonton film Primate. Yang mana ya?
0: Primate. Avatar juga kan di Netflix, Primate. Jo.
1: Iya juga sih, Avatar The Last. Iya betul juga.
0: Terima
1: sih.
0: Terima kasih Jo, have a nice day. Selamat hari Jumat.
1: Yes, yes.
0: Halo Kak, selamat pagi juga Arin. Mau rekomendasi film nih. Kalau yang lain pada rekomendasiin drakor, Netflix atau box office movie, gue mau rekomendasiin anime Jepang. Wadih, lain nih, Violet Evergarden. Bagus banget dari sisi visual cerita dan how they bring us kali ya. How to gue ikutin aja bacanya lah ya.
1: To feel the story.
0: Iya, feel the story. Animenya ada series dan movie-nya. Monggo dicek katanya.
1: Kok kita gak pernah nonton anime-anime gitu ya? Padahal kayak di CGV gitu suka banyak tahu anime-animean.
0: Kalau di CGV tuh anime masuk, film India masuk. Nanti di CGV bakal ada film India judulnya Mahabharata tapi versi yang bagusnya katanya.
1: Wow.
2: Zaman dulu.
0: Iya, Mahabharata tapi dulu di Antv.
1: Kapan-kapan lah sekali.
0: Itu mah dendam Jim Pelet, lu nyanyi begitu.
2: Dan lu ngikutin.
0: Sebel banget. Sama Mahabharata dendam Jim Pelet, gua colok hidung lu.
1: Kocak.
0: Sebel
1: lu
0: banget.
2: Kali Osin kali ya.
0: Osin gila.
1: Aduh,
0: masih
1: zamannya
2: harus
1: tuh.
2: Harus di-recycle lagi.
0: Lu padahal belum tua-tua banget, Londra.
2: Emang belum tua,
0: lah tahu. Kenapa bahasanya Osin sih?
2: Tahu filmnya.
0: Lu nonton ya?
2: Nonton.
0: Ada itu yang
1: berarti
0: Osin.
1: Tapi
0: lu udah nonton.
2: Masih bayi. Gue udah ngerti, oh ini film Osin.
0: Yang sekarang yang baru ada Osin XXX.
2: Wah.
1: Apaan tuh?
2: Oh, Osin sama ini yang
1: sama
2: yang
1: Triple X itu. Vin Diesel ya?
0: Triple X, oh, betul. Kolaborasi.
1: Ada Osin XXX.
0: Bagus tuh, yeah. Jadi kolaborasinya tuh Vin Diesel kan badannya gede gitu kan. Osinnya kan yang
2: Ayu,
0: lembut.
2: Itu konon katanya nyambung sama Tarzan juga tuh.
0: Oh itu lain cerita.
2: Oh beda.
0: Iya ada.
2: Sequel, bukan?
0: Bukan.
1: Oh, okay. Malah kalau yang kamu punya tuh mas, yang The Mummy Returns.
0: Aku yang punya.
1: Iya, yang itu yang ke bawah.
0: Yang Mummy Returns
1: kita pindah.
0: Oh itu Mummy tapi nggak XXX nuh.
1: Tapi Mummy Returns adegannya beda tapi Mummy Mummy Returns.
0: Iya Mummy-nya lebih bukan ke mumi ya.
1: Iya.
0: Mummy-nya lebih ke mama.
1: Iya. Mummy kan harusnya itu kan tentang kayak piramid terus apa sih yang
0: kalau ini
1: gitu kan. Itu kayak
0: kalau ini kostumnya kostum mami sih.
1: Iya.
0: Kostum mommy ya. Tapi enggak yang pembunuhan thriller gitu ya.
2: Bukan. Dan manggilnya juga beda.
1: Mami.
2: Cara manggilnya beda.
0: Iya, lebih ke kasih sayang sih.

0: nih.
1: Hai, apa kabar?
0: Iya.
2: Mau kita pre-love tuh film itu.
0: Iya, kalau ada yang mau silakan, tapi masih VCD ya formatnya ya.
1: Wow.
0: Eh, kita bahas yang lain yuk, WhatsApp-nya yuk.
2: Udahlah, nanti kita mau puterin kocak ya. Ini tentang kehidupan ini kocaknya ini. Tentang benar salah kehidupan.
1: Tentang boleh dan tidak.
2: Cakep banget. Tentang boleh dan tidak. Ah, itu dia.
0: Nantikan kocak yang seru banget dan pastinya kocak abis lagu yang satu ini.

0: Ini dia Kain Sutra Kakak Indra.
1: Pagi.
2: Senang sekali Kakak Indra sekarang.
0: Apa kabar, Pak?
2: Katanya lagi bingung di rumah.
0: Apalagi?
2: Mau jual miosol.
0: Iya, kan mau beli motor Bapak.
3: Iya, apaan main jual-jual aja?
2: Tahu Bu Neo.
3: Enggak ada kayak begitu, enggak ada.
0: Kan belum beres.
2: Tapi ini yang namanya hati memang harus gitu, Ndul. Kamu beli motor gua, Om Indra. Si miosolnya itu
0: dibeli sama bulu
2: gitu. Iya, nah, kita tuh beli motor baru.
0: Jadi
3: bagus cita India kita tuker guling ya.
2: Kita bertiga tuh. Ya kan saling membantu gitu loh, Nuh. Saling membantu, teamwork lah.
3: Iya, teamwork. Saling membantu perekonomian.
0: It's for family.
3: We are not family.
2: Coba Ibu kasih ide. Dia mau beli motor baru, si Buluk mau ganti motor tapi 4 juta. Beli apa 4 juta?
0: Tuh.
2: Kalau bukan kita yang bantuin, beli apa coba?
0: Oh, ayo. Itu hitung bantu orang ini.
3: Orang susah.
2: Coy.
3: Iya, kalau enggak ada.
1: Kalau Bang Indra beli motor lo kan gue beli motor Bang Indra 2 juta doang cukup.
0: Bisa apa, tuh. Gimana?
2: Bisa. Itu lobinya di on air.
0: Ada lobby di on air. Nanti ada yang ngomong nanti nih di TikTok nih.
2: Mau cerita apa hari ini Kain Sutra?
0: Oke, jadi kita akan bermain sambung cerita.
1: Oh, sambung cerita.
0: Jadi kita akan menceritakan menjadi seseorang yang suka sekali memiliki kegiatan di luar aktivitas seperti biasanya. Nah, entah itu aktivitasnya mungkin mancing.
2: Oke.
0: Atau padel atau olahraga.
2: Berarti ini enggak bagi-bagi karakter ya, karena gak sambung cerita ya.
0: Betul.
2: Gas.
0: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu orang yang sangat banget tertarik untuk mengikuti kegiatan yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sungguh memacu adrenalin. Kali ini, dan ternyata
3: Santai.
0: Dan setelah dipilih-pilih, kira-kira kegiatannya itu apa ya yang seyogyanya cocok dengan karakter saya, seperti bajing loncat atau kebut-kebutan. Tapi ada yang menjurus ke adrenalin.
2: Iya.
0: Dan itu adalah
2: dongkrak ban seret truk.
1: Wah, adrenalinnya di mana?
2: Berapa? Soalnya nggak pakai dongkrak itu, gue pakai dongkrak konvensional.
1: Dongkraknya apa?
2: Angkat sendiri, Pak.
1: Iya. Yeah. Strong gila.
2: Harus kuat banyak banget. Kan? Teamwork.
1: Strong.
2: Teamwork. Banget. Emang teamwork ini. Yeah. Angkatnya jadi kalau banyak kempes harus ganti. Kebetulan enggak ada dongkrak atau enggak ribet. Itu tim kita datang, satu tim datang.
1: Oh gitu.
2: Kita tahan tuh.
1: Oke. Okay. Satu doang. Gitu. Angkat bareng enggak seru.
2: Gimana sih? Tapi emang ini melatih kebersamaan 4-5 orang karena mengangkat beban yang cukup berat juga ya. Ini berlatihnya sangat keras. Latihannya itu mulai dari fisik sampai ke batin, jasmani dan rohani. Contoh latihannya adalah latihan
3: berkunjung ke dokter seminggu sekali.
2: Waduh, itu latihan fisik.
3: Ya latihan fisik, konsultasi sama dokter kan.
2: Oh,
3: kalau angkat berat kan
2: harus sehat.
3: Iya.
2: Betul.
3: Karena dari beberapa laporan ternyata tim angkat truk tadi itu udah beberapa turun bro ya. Jadi mereka punya kelas konsultasi, saling sharing.
2: Okay.
3: Apa yang terjadi ketika kan mental fisik kan tadi.
2: Kalau nggak sempurna ada cacatnya, gak boleh masuk join tim.
3: Gak bisa. Jadi mereka saring konseling satu sama lain. Yang udah turun bro sama yang belum turun bro ya. Mereka menceritakan pengalaman-pengalaman apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah bentuk latihan mental. Nah, latihan fisik yang harus dilakukan ternyata kunci keberhasilan untuk bisa mengangkat mendongkrak truk tanpa
2: dongkrak
3: adalah
1: kuncinya adalah seminggu sekali berusaha untuk mendorong kereta dari Gambir sampai Solo.
2: Lebih parah dari Daniels.
3: Iya.
2: Lebih parah dari Daniels. Kemarin bikin relnya aja udah banyak yang mati, Pak.
1: Emang iya ya.
2: Lah ya iya.
1: Ini kan namanya latihan, buat ngangkat truk kan enggak semudah itu.
2: Oh, iya,
1: jadi
2: sih,
1: kayak kayak seminggu sekali aja cukup.
2: Gak bercanda.
3: Ada konseling lagi nanti di kuburan. Kalau tadi masih di rumah sakit tuh.
2: Konseling di kuburan, yang konseling sama ini mandra buka.
1: Beda.
2: Tapi fisiknya emang
1: harus diuji. Jadi ngedorong. Jadi buat perjalanan dari Gambir ke Solo, kalau lagi lama, berarti itu lagi latihan tuh orang-orang tuh. Mesinnya mati, terus latihannya dorong-dorongin.
3: Gitu. Kata penumpang di dalam. Kayak perasaan ke Solo cuma 6 jam ya. Kok ini satu hari semalam gak nyampe.
1: 2 minggu nih jalan.
3: Iya gitu. Pelan banget ya gitu.
1: Iya, tapi karena ini salah satu training yang cukup berat ya. Akhirnya dia mencoba mencari kegiatan lain yang
2: Ganti kegiatan.
1: Gak cocok, terlalu berat dong
2: ya.
1: Nah, kegiatan itu adalah
0: berhubungan dengan air. Karena menurut Primbon, orang ini tuh
2: ya kegiatannya apa?
0: Ya berhubungan dengan air.
2: Ya kegiatan apa yang berhubungan
0: bisa
2: dengan air?
0: Bisa jadi dia ngubek-ngubek kolam.
2: Nah itu yang kita tanya.
0: Bersih-bersih kolam. Karena berdasarkan Primbon, dia harus bertemu dengan air.
1: Gue kira kerja bakti, bersihin got kan berhubungan dengan air.
0: Tapi ternyata karena dia harus kerja tim untuk bersihin kolam, bersihin got dan lain-lain, akhirnya dia mengajar seseorang dan ternyata hobinya orang tersebut adalah
2: narik dan ngelurusin kabel listrik di Indonesia.
1: Waduh, itu ribet. Udah narik, ngelurusin.
2: Ada yang turun.
1: Iya, belum yang keliling.
2: Ada yang kusut. Ada yang itu kusut. Dilurusin, Pak. Itu membutuhkan kesabaran, komitmen, ya, dan juga dana yang besar. Nah, yang paling berat adalah ngelurusin ini. Karena ngelurusinnya ini butuh latihan khusus.
0: Oke.
2: Latihan khusus itu adalah latihan
3: parkur dari sutet ke sutet.
1: Parkur dari sutet ke sutet. Nggak nyetrum, Bun. Nggak nyetrum begitu.
2: Kan sutet ke sutet jauh.
3: Lah itu dia kan, kalau mau ngelurusin aliran kabel itu kan berarti kan panjang-panjang juga. Jadi harus bisa teknik bagaimana meloncat.
2: Di kabel listrik?
3: Apa?
2: Di kabel listrik pinanya?
3: Iya.
1: Wah, gila. Dia musang emang jalan di kabel.
2: Emang gak nyetrum, Bu?
3: Ya. Nah, apabila ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya melakukan
1: tidur siang.
2: Tidur siang. Ya
1: kerja dong. Udahlah, Pak, daripada kerjaan berat semua gini, tidur aja udah. Capek saya.
4: Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih barengan Kinos Gina di suara seru sampai jam 10 nanti.
1: Betul.
0: Sekarang udah masuk jam 9, mau ngasih tahu aja kalau sebentar lagi kita bakal ngobrol yang isinya daging semua.
1: Ini bisa bermanfaat juga untuk sahabat suara, karena kita akan ngobrol dengan manajer marketing dari Bimor, Ibu Aida.
0: Yes.
1: Ibu Aida ini akan menyampaikan informasi, yang informasinya ini siapa tahu bisa menambah cuan-cuan dan penghasilan dari sahabat suara. Oh, menarik.
0: Yang
1: bukan?
0: Sedang mencari dan membutuhkan yang namanya pemasukan atau disebut passive income.
1: Iya.
0: Ah, bentar lagi nih bakal kamu tahu banget peluangnya yang bakal bagus banget buat gua, buat Gina, dan buat kamu sahabat suara.
1: But before that, asik.
0: Asik. Before of that, do before not go that. Anywhere. You can hear this song for you. Yeah, do not go.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Kinos Gina udah kedatangan tamu yang bakal banget menginspirasi kita semua, apalagi buat gue sama Gina ya.
1: Iya.
0: Ini akan benar-benar penting dan juga masa depan gue nih, taruhannya nih.
1: Kenapa begitu?
0: Iya, karena ini di sini kita dapat informasi yang penting banget untuk masa depan kita dan anak-anak nih.
1: Nah, itu dia. Seperti di era zaman sekarang ini ya, sahabat Suara.
0: Yes.
1: Kan teknologi tuh berkembang makin pesat.
0: Betul.
1: Sampai jadi bisnis tarik aja segala kalangan tuh kayak.
0: Ya benar, sampai bisnis digital pun menjadi iya, daya tarik setiap kalangan.
1: Nah, tapi juga orang-orang tuh zaman sekarang tuh pengen tuh yang simple-simple, praktis.
0: Betul.
1: Aja
0: yang gitu mudah, yang enggak repot.
1: Untung aja.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan saat ini hampir semua usaha menggunakan teknologi digital. Ya, mulai dari kuliner, jasa, dan masih banyak lagi. Seperti di industri transportasi juga.
1: Nah,
0: maka dari itu,
1: kita akan ngobrol ini tentang gimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil.
0: Yes, tolong digaris bawah ya, khususnya rental mobil. Ini udah ada bayangan dong, Oh, rental mobil nih. Sekarang sudah hadir bersama kita semua, Marketing Manager Bimor Indonesia, ada Ibu Aida M. Adam yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis. Yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green. Good morning.
2: Hai, apa kabar Mbak Gina, Mas Kino?
0: Alhamdulillah. Saking gak sabar dan saking deg-degannya ya, sampai tadi belibet loh bilangnya. Memperkenalkan aja kayak belibet gitu.
1: Ibu Aida sehat?
0: Sehat Bu Aida?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Kino, Mbak Gina sehat ya?
0: Sehat, aman terkendali.
1: Jasmani sih, rohani ya, gak tahu juga ya.
0: Insya Allah sehat dong. Apalagi
2: semalam
0: sekarang,
2: tidur nyenyak ya?
1: Tidur nyenyak
0: pastinya. Tadi malam belum, masih belum nyenyak karena deg-degan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa aja yang perlu ditanyakan sama Bu Aida ini.
1: Nah, itu dia. Tadi kan Kinos memperkenalkan ada sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green. Boleh diperkenalkan dulu coba Bu Aida, Bimor Green teh apa?
2: Oke, ya. Jadi tadi kan di awal udah disounding tuh sama Mas Kinos juga. Kalau sekarang itu semua bisnis udah arahnya tuh ke digitalisasi apapun.
0: Betul.
2: Kuliner kah, jasa apapun itu termasuk transportasi. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini adalah bisnis transportasi.
0: Oke.
2: Nah, kita mungkin sebelum masuk ke konsepnya Bimor, kita mau lihat dulu gimana sih perkembangan bisnis transportasi online atau transportasi based aplikasi saat ini. Nah, kita lihat ya. Karena kan kalau mau masuk ke bisnis jangan asal masuk aja. Pasti kan lihat dulu prospek kedepannya gimana. Jangan sampai sekedar FOMO doang. Sampai sekarang tahu-tahu bisnisnya hilang. Nah, ini kan yang kita khawatirkan. Jadi kita cari tahu gimana potensialkah bisnisnya. Nah, transportasi online saat ini kan udah banyak banget ya, marak banget tuh di jalan.
1: Betul.
2: Mulai semua warna ada deh kayaknya. Mulai hijau, kuning, biru, toska dan lain sebagainya itu ada. Mereka bersaing satu dengan yang lain, nggak ada yang nggak dapat pasar. Rame semua, marketnya itu tetap luas. Dan lucunya, anehnya, ini fenomena aneh, sebegitu banyak kita sebagai pengguna jasa mereka, saya pribadi deh, pas jam-jam hektik, kondisi hektik di Jakarta, pulang kantor, hujan deras, itu kadang masih nggak dapat driver loh.
1: Nah, iya bener Bu.
2: Nah, padahal kan secara logika kita mikir, lah udah banyak banget itu, kok masih nggak dapat. Nah, artinya kan demand-nya masih tinggi. Jumlah orang yang membutuhkan jasa ini masih jauh lebih besar dibanding ketersediaannya.
0: Okay.
2: Jadi pasti terbuka sangat besar untuk kita masuk ke dalamnya untuk dapat peluang keuntungan besar. Nah, itulah Bimo ngajak semua orang, yuk masuk ke bisnis ini sama-sama dengan cara yang mudah. Karena Bimor sudah menciptakan sebuah konsep bisnis yang bisa memudahkan siapapun untuk masuk ke bisnis ini tanpa repot dan dengan modal yang sangat terjangkau.
0: Oke, lanjut nih, makin gak sabar. Langsung aja pengen tahu konsep bisnisnya seperti apa yang ditawarkan sama Bimor Green ini, Bu Aida.
2: Oke, jadi ini kan masuknya ke bisnis transportasi ya, atau transportasi online lah istilahnya, based aplikasi. Nah, konsep kita ini kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi di mana Bimor tuh cari mitra, mitra di sini berperan sebagai partner pemilik bisnis sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Jadi dia pemilik bisnis yang dapat keuntungan, juga pemilik mobilnya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan mobil listrik. Jadi Bimor Green ini sesuai dengan namanya green, berarti kita pakai kendaraan ramah lingkungan. Jadi kita menggunakan mobil listrik. Nah, tapi meskipun mitra sebagai pemilik mobil dan pemilik bisnis, tapi seluruh operasional pengurusannya ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Semuanya. Mulai dari awal banget. persiapan kendaraan, pemilihan unit kendaraan itu ditentukan oleh Bimor tentu saja berdasarkan performa dan survei kendaraan apa yang paling cocok di bisnis ini. Itu ditentukan oleh Bimor. Dan saat ini pilihan kita tuh jatuh ke BYD Atoan.
1: Mobilnya
2: kita tawarkan. Jadi di awal banget kita bantu mitra untuk punya mobilnya dulu. Kita bantu pengajuan ke leasing menggunakan nama mitra langsung supaya STNK dan BPKB sudah atas nama mitra. Jadi pengajuan ke leasing dibantu oleh Bimor. Kemudian pas sampai mobilnya keluar, jadi mitra ini cukup bayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil. Jadi DP mobil aja nih yang dibayar mitra di awal pengajuan ke leasing. Saat mobilnya keluar dari dealer, itu langsung diurus sepenuhnya untuk oleh Bimor untuk operasional. Kebetulan kami ada kerjasama dengan layanan transportasi online yang jadi pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau ya. Pasti pahamlah Mbak Gina,
1: Mbak pasti tahu.
0: Lampu hijau, lampu kuning apa lampu hijau? Lampu merah.
2: Kalau hijau ada dua, tapi kalau pelopor cuma satu ya.
0: Oh betul. Kalau yang namanya pionir cuma satu tuh.
2: Betul, pelopor warna hijau. Nah jadi kita integrasikan mobil mitra nanti ke platform tersebut. Kita ada agreement dengan platform ini, kerjasama resmi. Jadi nanti dioperasionalkan melalui platform hijau tersebut. Persiapannya mulai cari driver, seleksi driver, persiapan segala macam sampai dengan jalannya operasional harian nanti, ini semua ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Jadi kami yang ngawasin sampai menghasilkan omset. Nah jadi nanti omset hariannya itu diakumulasi setiap bulan, langsung digunakan untuk membayar prioritas-prioritas kita itu bayar cicilan mobil. Karena kan di awal mitra join hanya bayar DP. Jadi nanti cicilan bulanannya dibayar dari operasionalnya. Kemudian bayar biaya operator. Sisanya net profit itu akan kita share lagi 60% ke mitra sebagai pasifinkan bulanan. Tiap bulan seperti itu terus sampai dengan masa kemitraan habis setelah 5 tahun. Cicilan mobil juga udah lunas. Nah, kita kembalikan sepenuhnya mobil BYD Atoan ini ke mitra sudah tanpa beban cicilan.
1: Wow, jadi ini yang kerja mobilnya, mitranya mah santai-santai aja gitu ya, Bu?
2: Nah, benar banget. Jadi join di awal, mobil yang nilainya kami pastikan jauh lebih murah dibandingkan beli langsung ke dealer atau ke pameran atau kemana kek. Karena ke DP ke BYD itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan join lewat Bimor. Nah, jadi punya modal kecil di awal tapi sudah punya bisnis, cicilan mobilnya aman, setiap bulan masih dapat passive income 60% dari net profit. Tahu-tahu setelah 5 tahun mobilnya kembali ke mitra.
0: Berarti 60-40 ya. 60-nya buat kita, 40-nya untuk
2: dari net profit.
0: Bayar mobilnya.
2: Enggak, 60 ini dari net profit. Jadi akumulasi omset itu langsung digunakan bayar cicilan dulu. Bayar cicilan dan biaya operator. Sisanya net profit ini yang akan kita bagi. 60% ke mitra, sisanya buat Bimor.
0: Oh berarti sih kalau cicilan si mobil ini gak diganggu-gugat ya. Wajib dulu nih.
2: Gak diganggu.
0: Betul.
1: Cakep banget. Ibu boleh gak dikasih tahu info nomor customer service-nya? Mungkin ada sahabat-sahabat suara yang tertarik mau tanya-tanya lebih lanjut kemana tuh?
2: Oke, boleh. Jadi ini harganya spesial banget tapi kuota terbatas. Jadi boleh deh save dulu nomor ini sebelum kita kasih tahu harganya.
0: Berapa tuh nomornya?
2: Hari ini CS kita ada Laras. Nomornya di 0812 8888 8-nya 4 kali 2743. Sekali lagi 0812 8888 2743.
0: Siap.
1: Oke deh.
0: Masih banyak pertanyaan pengen ditanyain ya sama Bu Aida ya. Tahan dulu sahabat suara. Jangan kemana-mana kalau penasaran, karena tentunya masih banyak informasi yang pengen kamu tahu dan pengen kamu gali, dan tentunya masih banyak informasi yang berguna buat kita semua. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
1: Tahun baru,
0: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hei, Nikta Gina.
6: Kita siaran bareng tahu sekarang.
5: Oh, jelas dong.

0: Sahabat Suara, lempengin dulu, santai dulu. Gue tahu lu udah pada penasaran, pengen banget join dan ikutan sama kemitraan yang satu ini ya.
1: Kemitraan karena, dari Bimor ini karena dari betul, tadi di TikTok juga banyak banget
0: banyak yang nanya ya. Udah gitu enak banget lagi ngejelasinnya Bu Aida ya, kayaknya mudah dicerna. Betul. Udah gitu bikin kita tambah penasaran.
1: Nah, coba sekarang kita ngobrol. Bu Aida!
2: Ya, ada di sini.
1: Masih ada ya, Bu Aida ya?
0: Bentar, maaf Bu Aida.
1: Kenapa sih?
0: Ini kita lagi manggil Bu Aida, manajer loh.
1: Iya, Bu.
0: Bukan manggil Kang Bakso.
1: Takutnya Bu Aida tadi ke toilet dulu.
0: Kenceng amat.
1: Jadi takutnya Bu Aida.
2: Aman, kita kan bestie.
1: Kita kan bestie, santai.
0: Takutnya. Kontrol dulu coba. Bassnya sama tune-nya.
3: Bu Aida.
0: Nah, begitu.
1: Bu Aida, ini kan banyak banget pertanyaan dari TikTok juga dari Sahabat Suara. Tapi kita akan menggali lebih dalam lagi tentang Be More Green ini dulu ya Bu Aida ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi sudah berjalan kan Bu?
2: Iya, udah jalan.
1: Sudah berjalan. Nah, operasionalnya nih dari si Be More Green ini selama ini tuh sudah seperti apa sih Bu?
0: Iya.
2: Oke, jadi ini pasti juga jadi kekhawatiran ya. Takutnya ini ceritanya manis-manis doang nih, realisasinya belum
0: betul,
2: jelas.
0: Iya. Takutnya Bu Aida, takutnya baru wacana, baru rencana, nah, baru mencari calon investor apa segala macam gitu loh.
1: Ah, etata.
2: Takutnya masih project nih. Tenang, jangan khawatir. Bimor udah operasional sejak September 2025. Jadi udah hampir setahun ya, udah 11 bulanan.
0: Udah running dan, berarti ya Bu?
2: Iya, udah running dong. Dan jumlah seluruh unit kendaraan kami yang operasional di Jabodetabek, di seluruh Jabodetabek itu sudah mendekati angka 300 unit. Jadi udah hampir 300. Dan alhamdulillahnya semua mitra kami itu setiap bulan itu sangat puas, happy dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi keuntungannya meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil, tapi mereka tetap happy karena cicilan kan aman terbayarkan. Itu dulu, cicilan mobil aman, iya. Kemudian mereka nggak ngurus apapun dalam bisnis ini, mobilnya tuh bekerja sendiri. Tahu-tahu setelah 5 tahun, beban cicilannya udah lepas, mobilnya akan kembali ke mereka.
0: Okay.
2: Gitu loh, jadi mereka tuh happy, keuntungan gak masalah buat mereka. Mau kecil sekalipun, contohnya ya dapat keuntungan yang kecil ya gak masalah. Atau mobilnya milik Fitra nantinya. Apalagi ini masih dapat keuntungan yang pantas, yang masih wajar, yang masih lumayan yang mereka dapatkan. Jadi ini artinya perusahaan kami udah proven, Be More ini udah berhasil membuktikan ke para mitra bahwa kita memberikan benefit sesuai yang kita janjikan di awal. Jadi aman, kita udah terbukti bisa mendevelop bisnis ini dengan baik ke para mitra. Jadi kita harap akan datang mitra-mitra lainnya untuk menjadi pengusaha di bidang rental mobil listrik ini.
0: Wow, luar biasa.
1: Karena memang kalau kita punya kendaraan gitu ya, entah itu mobil atau motor, kalau kita belinya gak langsung tunai, kan biasanya berat di cicilan ya.
0: Iya.
2: Nah itu dia beban cicilannya yang bikin pusing ya.
0: Kita nggak usah pusing loh. Kita Sahabat Suara, kita nggak perlu capek-capek mikirin cicilannya. Udah pokoknya mobilnya kerja, si mobilnya itu cari duit buat kita bayar cicilan, bahkan kita dapat
1: untung lagi
0: gitu.
2: Nah, 60% modal dari net profit yang kita keluarkan di awal itu kecil banget. Ini udah pada penasaran mungkin harganya.
1: Nah itu
2: ya,
1: itu startnya ya. Dari berapa
0: betul.
1: Gitu Bu Aida coba.
0: Terus ada harga spesial enggak buat Sahabat Suara
1: nah,
0: nih?
1: Nah, itu dia coba Bu Aida gimana itu boleh dijelaskan?
2: Oke. Ya, untuk ke biaya kemitraan di Be More Green ini harus patokan sama nilai mobilnya ya. Karena kan mitra di awal bayar DP aja.
1: Oke.
2: Nah, untuk mobil yang kita pakai ini BYD Atoan. Dan saat ini OTR Jakarta untuk BYD Atoan itu di harga 200 juta.
0: Okay.
2: 207 juta kemarin aku cek terakhir. Nah, untuk kepemilikan pembelian secara kredit, itu kan aturannya harus DP 20-25%.
1: Iya.
2: Jadi kalau nilainya 200 juta berarti DP-nya 40-50 juta dong.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau misalkan saya sebut biaya kemitraan di Be More Green 45 juta harusnya make sense. Kan buat bayar DP mobil, belum asuransinya, pasang GPS karena ini akan dibawa oleh orang lain, kemudian ada biaya notaris dan lain sebagainya. Nah, tapi ini yang kita sebut untuk Sahabat Suara, ini kita kasih harga spesial, nggak harus bayar 45 juta nih buat DP BYD.
1: Jadi
2: kita
1: berapa?
2: Kebetulan dapat subsidi DP, jadi biaya kemitraan di Be More itu hanya 25 juta aja.
1: Wah.
0: Berapa
1: kak?
2: 25 juta aja.
1: Dari 25. 45 jadi 25.
2: Betul. Ini 45 bukan harga yang kita buat-buat ya. Karena memang aturannya kalau DP BYD harga 200 juta ya DP-nya harus segitu.
1: Iya betul.
0: Minimal 45 ya kalau gak salah ya.
2: Betul. Iya boleh cek deh. Nanti Sahabat Suara boleh cek berapa kalau DP BYD. Nah, kenapa kita bisa dapat lebih murah? Karena kebetulan kita kerjasama dengan BYD, ada subsidi DP, tapi nggak banyak. Jadi kuotanya juga terbatas. Jadi hari ini kita kasih untuk Sahabat Suara 5 orang aja ya. 5 orang aja untuk dapat. Iya,
0: harga
2: spesial 25 juta.
0: Bu Ida, 5 buat Sahabat Suara. Tambah 2 lagi buat Kinos Gina. Jadi 7.
2: Nanti jalur ordal deh kalau buat Mas Kinos sama Mbak Gina.
1: Wah, Ida jangan di on air di belakang layar gitu. Lah. Langsung gitu.
0: Bilang aja 7. Included Kinos Gina gitu aja ya.
2: Oke, kalau gitu, nah ini 25 juta. Mungkin kan yang denger nih, wah keren banget nih 25 juta. Sementara kemarin baru ngecek buat DP BYD aja 45. Ini aja mungkin terjangkau, tapi nggak semua orang punya 25 juta sekarang. Mungkin ya ada uangnya, tapi mau dipakai buat kebutuhan yang lain. Jadi mungkin nggak semua orang bisa siap ngeluarin 25 juta saat ini. Kita kasih keringanan, boleh dicicil. Kita bantu lagi nih, boleh dicicil, cukup DP dulu 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga. Beneran, jadi fleksibel. Mau berapa lama pun nyicilnya sampai 25 aman. Tapi catatannya, mobilnya baru bisa keluar dari dealer, baru dioperasionalkan ke platform hijau tadi, dan operasional menghasilkan keuntungan setelah lunas 25 jutanya gitu. Jadi semakin cepat dilunasin, ya semakin cepat mobilnya dioperasionalkan. Tapi mau cicil pelan-pelan juga gak masalah. Yang penting ikat dulu harga sekarang. Jadi boleh DP dulu 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga. Caranya, nah ini kan tadi udah dikasih tahu nih nomornya, nanti saya akan bantu ulang lagi. Kalau ditelepon nomornya sibuk, cukup WhatsApp aja.
1: WhatsApp formatnya ke nomor yang tadi, WhatsApp, Laras ya?
0: Iya, jangan ke nomornya Iswara, jangan ya.
2: Formatnya promo Iswara spasi nama. Jadi promo Iswara spasi nama, lalu kirimkan ke Laras di 0812 88882743. Sekali lagi promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke 0812 88884 kali 2743.
1: Nah itu dia. Tapi menurut aku sih kayaknya fair ya. Maksudnya kan udah dikasih keringanan, bayar DP mobilnya dari 45, terus dikasih jadi 25. Terus kalau misalnya belum bisa langsung cash 25, boleh nyicil 8 dulu, sisanya nanti berangsur-angsur tanpa bunga. Tapi mobilnya tidak keluar dulu, tidak didaftarkan ke platform hijau itu. Ya fair ya menurut aku ya.
0: Iya fair lah.
1: Udah
0: fair
1: ada
0: lah,
1: keringanan-keringanan yang
0: daripada, dikasih gitu. Daripada kamu udah deh nabung aja dulu, abis itu baru ngambil gitu kan. Takutnya ntar gak dapat harga promo 25 juta
2: betul,
0: ini.
2: Betul, OTR-nya berubah lagi.
0: Betul.
1: Dan ini promonya hanya untuk 5 Sahabat Suara aja. Kalau nelfon ke Larasnya tidak diangkat atau sibuk, bisa WhatsApp aja formatnya promo Iswara spasi nama. Kirim ke Laras 0812 88882743. Begitu ya?
0: Betul ya Mbak?
2: Iya betul.
0: Oke, Mbak Ida ada satu lagi nih. Sebelum kita dengerin lagu dulu, kita break dulu. Ini banyak banget pertanyaan yang ngasih pertanyaan ke TikTok dan juga WhatsAppnya Iswara, nanyain tentang Bimor Green ini. Ini boleh ya nanti ditanya langsung ke Mbak Ida, boleh ya?
2: Boleh, boleh. Nanti mungkin di sesi berikut ya.
0: Siap, boleh. Ya. Terima kasih, Mbak Ida. Sampai sore jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Kinos Gina di Suara Seru.
1: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru.
1: Iswara.

0: Pagi Suara.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kau masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Dan Kinos Gina sekarang lagi ngobrol sama Be More Green. Ada Mbak Aida selaku manajer ya.
1: Betul sekali.
0: Dan banyak banget Mbak Aida yang udah nanyain nih, udah gak sabar. Sabar, sabar atu-atu ya.
1: Jadi nih Bu Aida, boleh kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari TikTok boleh disampaikan?
2: Boleh, boleh.
1: Oke. Okay. Ini yang banyak banget yang dari tadi aku perhatikan ya, mewakili beberapa sahabat suara di TikTok.
0: Ya.
1: Ini tuh hanya wilayah Jakarta atau sampai keluar Jakarta ya, yes, Bu Aida?
2: Oke. Untuk operasional, wilayah operasional dari Be More Green ini itu di Jabodetabek. Karena memang market paling luas, paling gemuk adanya kan di Jabodetabek.
0: Betul. Demandnya banyak banget ya, Mbak.
2: Tapi kalau untuk domisili mitra, sebenarnya kan mau tinggal di manapun it's okay.
0: Gak
2: kan
0: masalah.
2: Betul.
1: Betul.
2: Iya, operasionalnya diurus sepenuhnya oleh Be More. Jadi mau tinggal di manapun aman. Laporannya detail kok, lengkap, transparan, ada perjanjian kerja sama juga yang dilegalisir oleh notaris antara mitra dan juga Be More. Jadi aman kok, mau tinggal di manapun aman.
0: Oke, berarti ini sudah menjawab juga. Tadi ada beberapa pertanyaan juga. Ini mobil itu boleh nggak diparkir di rumahnya
1: kita,
0: si
1: pemilik mobil?
0: Pemilik kayaknya enggak ya, Mbak?
2: Iya, betul. Karena begitu mobilnya keluar dari dealer, setelah terima ke mitra, ini dititipkan dulu ke Be More. Itu dia kenapa ada kontrak perjanjian.
0: Okay.
2: Karena memang dititipkan ke Be More selama 5 tahun untuk disuruh kerja. Jadi simpelnya tuh gini, kita bantu mitra punya mobil, punya BYD, tapi mobilnya dititip dulu. Dititip dulu, dikaryakan, disuruh kerja buat cari duit supaya bisa bayar cicilannya sendiri. Sisanya masih kita bagi lagi sebagai keuntungan bersih untuk mitra.
0: Paham.
2: Sampai 5 tahun, nanti kita kembaliin setelah beban cicilannya tuh lunas. Baru deh kalau kita balikin.
0: Tenornya udah pasti 5 tahun, Bu Aida.
2: Jadi kerja sama kita juga dengan mitra itu 5 tahun karena ngikut tenor cicilannya.
0: Tapi kalau misalnya sebulan si mobil ini tidak mencukupi untuk cicilan per bulannya, itu gimana?
2: Oke. Nah, kalau dari pengalaman para mitra, dari pengalaman mitra yang sudah berjalan selama ini, itu mereka jangankan buat cicilan, mereka masih dapat keuntungan bahkan. Artinya kan cicilannya tuh aman, terbayarkan setiap bulan. Meskipun mungkin ada hari yang bolong di mana mobil nggak operasional 1, 2, 3, sampai 5 hari lah maksimal. Nah, tapi kita antisipasi nih jelek-jeleknya, kemungkinan terburuk. Kalau misalkan mobil nggak sampai nggak operasional lebih dari 10 hari, contohnya, mungkin anak kenapa-napa harus masuk bengkel, iya di cover asuransi pasti. Tapi nggak operasional, takutnya nanti tidak mencukupi untuk bayar cicilannya mungkin atau tidak dapat keuntungan sama sekali lah.
0: Betul.
2: Atau bahkan harus nambah bayar angsuran 200-500 ribu. Itu kenapa? Itu gimana? Nah, yang wajib menambah itu di cover oleh pemilik mobilnya. Dalam hal ini kan mitra pemilik mobilnya. Harusnya ini ya wajar dong, make sense dong. Kan nanti mobil ini akan jadi milik mitra. Jadi kalau misalkan tidak mencukupi, ditambah sedikit. Tapi jangan khawatir. Kalau misalkan ada hari yang bolong di mana mobil yang gak operasional, ini belum pernah kejadian ya, yang sampai mitra gak dapat keuntungan, apalagi nambah bayar cicilan, itu belum pernah. Tapi kalau misalkan kemungkinan ini terjadi, kita udah ada mitigasi resiko. Jadi di akhir kemitraan, itu kita ada garansi substitusi atau perpanjangan masa kerjasama. Jadi contohnya, nanti setelah berakhir masa kerjasamanya, kita hitung ada berapa hari yang bolong nih dalam 5 tahun. Contohnya dalam 5 tahun ada 30 hari di mana mobilnya enggak operasional, sampai omsetnya kecil, enggak dapat keuntungan buat mitra. Itu kita ganti, kita operasionalkan lagi. Tahan dulu mobilnya. Kita operasionalkan lagi 30 hari. Cicilan mobil kan udah lunas, otomatis semua omset yang masuk ini di share-nya tuh ke mitra langsung. Karena kan udah enggak ada beban cicilan untuk mengganti mungkin di hari lain yang mobilnya nggak operasional, mitranya nggak dapat keuntungan, atau kemungkinan terburuknya jelek-jeleknya harus keluar uang nambah. Gitu. Jadi ada mitigasi resikonya, kita sudah ada

0: garansi substitusi untuk mengganti hari di mana mobil tidak operasional, hari yang bolong dalam 5 tahun.
1: Oh.
0: Nah, tapi sejauh ini semua mitra kami itu masih dapat keuntungan sebulan kok, aman kok. Padahal itu mungkin ada gak operasional mungkin 3-4 hari, itu gak masalah. Masih tetap dapat keuntungan.
1: Oke. Okay.
2: Nah, tadi juga menjawab apakah bisa dipercaya atau enggak kan. Ini juga tadi udah dijawab sama Bu Aida, kalau ada perjanjian kerjasamanya, ada kontrak juga, udah disahkan sama notaris juga gitu ya Bu Aida ya?
0: Betul, dan ini juga perusahaan kita jelas ya, dan kami juga berpartner dengan platform terpercaya. Itu juga bisa dipercaya tuh, platform hijau yang jadi pelopor dan terpercaya.
2: Uh-uh.
0: Itu yang kita ajak kerjasama. Jadi tentu saja aman. Untuk keamanan kendaraan mitra ini ada beberapa jaminan. Di asuransinya tuh all risk 5 tahun.
1: Hmm.
0: Kemudian kita ada pemasangan GPS ganda.
1: Yeah.
0: Kita juga seleksi drivernya tuh ketat loh. Kita seleksi driver ketat, ada tracking, kemudian ada pengecekan secara berkala. Semua dilakukan oleh tim profesional Bimor untuk menjamin keamanan kendaraan mitra. Jadi aman kok.
1: Nah, oke, okay. Ini kalau ngomongin keamanan, maaf Nul, kalau ngomongin keamanan ya, kan kita nggak tahu ya, misalnya ada aja hari sial, karena hari sial kan nggak ada di kalender. Misalnya kecelakaan, rusak, tabrakan, atau mungkin kena banjir pas segala macam. Ini yang nanggung siapa?
0: Asuransi, dia cover asuransi all risk sampai 5 tahun.
2: Oh, karena ada asuransinya.
1: Dan yang ngurus sama asuransinya pun Bimornya?
0: Yang ngurus asuransi semua Bimor.
1: Yes.
0: Dan biaya awal 25 juta itu sudah include biaya asuransi 5 tahun.
1: Baik.
0: Sudah include pemasangan GPS gandanya, sudah include biaya notarisnya.
2: Keren. Dan tadi juga dibilang mobilnya dipasangin GPS aja biar kita bisa tracking kemana jalan.
1: Itu boleh gak?
2: Bener, kan emang dipasang ya Bu Aida?
0: Iya. Emang ada pemasangan GPS ganda, kemudian kita juga pengecekan secara berkala oleh tim-tim profesional Bimor, dan semua kerepotan ini biar Bimor yang ngurus deh.
1: Okay.
0: Jadi kita tracking, kita ngecek mobilnya, itu semua kita lakukan.
1: Oke, satu lagi Bu Aida, kalau misalnya drivernya pengennya adalah orang kepercayaan kita, itu masih mungkin nggak?
0: Sebenarnya boleh, kita terbuka untuk itu. Tapi ada step-stepnya ya. Jadi harus sesuai dengan prosedur.
1: Ada trainingnya.
0: Mungkin mobilnya keluar dulu deh. Jadi udah pasti nih datanya aman, lolos bay check-in, mobilnya keluar.
1: Okay.
0: Integrasi platform. Baru daftar secara resmi menjadi driver di Bimor.
1: Kalau
0: keterima, saya kan juga seleksi driver.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul.
2: Iya, karena kan gak bisa sembarangan ya.
0: Jadi setelah keterima jadi driver, baru udah bawa tuh mobil, atau mungkin saudaranya yang disuruh daftar menjadi driver resmi. Yang penting resmi dan harus sesuai dengan step-stepnya.
2: Prosedur.
1: Paham.
2: Nah, kalau kaum-kaum have nih misalnya ya Bu Aida,
1: kaum-kaum have. Orang punya maksudnya.
2: Iya, orang punya gitu.
0: Iya, betul. Ada kan, orang have nih ya, sahabat suara.
2: Iya. Kalau orang have nih kan ngerasa, ya elah 25 juta doang deh, saya 2 dah unitnya biar 50 DP-nya gitu. Boleh gak lebih dari 1 unit Bu Aida?
0: Nah, ini sebenarnya boleh. Orang mungkin mikir gini loh Mbak Gina.
2: Apa tuh?
0: Kalau ke BYD bawa duit 50 juta itu kan cuma bisa DP 1 mobil.
2: Iya.
0: Nah, sementara kalau di Bimor Green punya 50 juta itu udah jadi 2 mobil loh.
2: Nah, itu makanya boleh berarti.
0: Jadi sebenarnya boleh, yang penting namanya masuk dulu dalam 5 pendaftar pertama. Kita kan terima 5 nama hari ini yang dapat subsidi DP.
2: Oke.
0: Punya masuk, uangnya ada, dananya ada. Saran saya malah belinya jangan satu. Karena OTR itu berubah-berubah. Terakhir itu pas kita join awal, itu di OTR BYD itu di 203 juta. Kemarin baru di 207 juta. Ini nggak tahu minggu terlaris loh ini BYD.
1: Iya.
0: Itu bisa jadi 230, 200 berapa gitu. Dan itu otomatis akan meskipun dapat subsidi, Bimor pasti nggak akan mungkin memberikan 25 juta lagi.
1: Okay.
0: Jadi kalau sekarang mampu ada uangnya, mungkin bisa ikat dulu harga sekarang. DP-nya mungkin 2 mobil contohnya. 2 mobil. 25 dikali 2, boleh 8 juta dikali 2.
2: Oh,
0: jadi
2: iya,
0: itu aja yang dibayar sekarang. Nanti angsurannya untuk sampai pelunasan 25 juta itu boleh bertahap. Contohnya, saya mau ngelunasin yang satu unit dulu deh. Saya bertahap yang ngelunasin 25 jutanya yang satu unit dulu. Yang satu unitnya nanti setelah lunas dulu. Nah, itu boleh. Kalau naikkan harga, itu tetap ikut harga yang sekarang. Karena udah ngikat di sekarang. Jadi kalau memang uangnya ada, DP-nya ya boleh lebih dari satu unit. Saran saya malah ya usahakan.
2: Jadi kan nanti keuntungannya jadi lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya punya lebih dari satu unit.
1: Iya. Tapi Bu Aida misalnya kayak misalnya punya 50 juta, enggak mau gua saya tetap pengen satu aja, gedein aja DP-nya. Itu boleh juga?
0: Boleh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi se-flexible
0: itu. Flexnya jadi 2 mobil dong. DP-nya mau 25 juta. Sayang aja loh. Sebenarnya gini loh. Misalkan ke BYD langsung nih bawa 50 juta. Itu nilai angsuran tetap sama dengan join di Bimor DP 25 juta. Itu sama.
2: Iya, jadi ibaratnya kan kalau kamu lebih banyak mobilnya, toh jadi nanti insya Allah passive income-nya jadi lebih banyak gitu, ketimbang kamu
1: gede. Tapi kan utangnya juga jadi lebih banyak.
0: Iya, kalau ada yang mau beli cash mobil ya, contohnya ya, ada yang mau beli cash dia mobilnya nggak mau nyicil, ya udah silakan juga, nggak salah, boleh.
1: Oh, okay. Boleh. Berarti fleksibel.
2: Iya. Ya, jadi betul. Pokoknya intinya tapi, apa ya, monggo silakan Bu Aida.
0: Ya, ini maksudnya gini loh. Ini kan dengernya 25 juta jadi DP BYD Atoan. Takutnya orang besok-besok ini ke pameran, ke Gias, besok bawa 25 juta mau di DP BYD Atoan. Saya pastikan itu enggak mungkin ya, karena DP BYD Atoan itu di atas 40 juta. Aturan normal. Jadi itu hanya ada saat join di Bimor, karena kebetulan Bimor kerja sama langsung dan dapat subsidi dari BYD-nya.
1: Oke. Okay. Nah. Ini biar semua makin tergiur nih Bu Aida. Kalau boleh tahu, tadi ada nanya, berapa sih rata-rata pendapatan bersih yang didapat sama si apa namanya?
0: Mitra selama ini ya?
1: Iya, rata-rata aja, rata-rata aja.
0: Oke, kita simulasi aja mungkin ya. Orang bingung gimana sih simulasi keuntungannya setiap bulan.
2: Nah, iya tuh.
0: Ini loh, contohnya. Satu bulan itu dapat omset 8 juta. 8 juta omset. Okay. Itu kita langsung keluarkan bayar cicilan BYD ini 5 juta. Okay. 5 juta cicilan. Operator, biaya operator 500 ribu. Berarti udah keluar biaya 5,5 juta.
1: Yeah.
0: Masih ada sisa 2,5 juta.
1: Yeah.
0: Itulah net profit. Ini yang kita bagi. 60% untuk mitra, sisanya buat Bimor. Gitu. Jadi ini hanya estimasi ya, ilustrasi. Jadi berapapun net profitnya, itu yang akan kita bagi. Kalau net profitnya mungkin tiba-tiba ada beberapa hari yang bolong, net profitnya jadi 1 juta aja, nah itu juga kita bagi. 60%-nya ke mitra, sisanya ke Bimor.
1: 1,5 lah buat kita,
2: masih
1: rata-rata.
2: Masih 1,5 juta lumayan.
0: Betul,
2: itu ya.
0: Betul, ya. 1 juta lah mungkin jatuh-jatuhnya, buruk-buruknya ya.
1: Tapi kita nggak ngapa-ngapain ya, Bu Aida, 1 juta nggak ngapa-ngapain loh.
0: Iya, semua pengurusan kendaraannya ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Kita punya bisnis, mobilnya juga, kita juga pilih mobil juga berdasarkan performa terbaik ya. Jadi nanti supaya apa, mitra itu bisa menerima kendaraannya itu dalam kondisi yang masih sangat layak setelah dipakai bekerja 5 tahun.
2: Iya juga sih. Dan ditambah lagi tadi di awal kan ini juga banyak sahabat suara yang dari luar Jakarta ya. Jadi jangan menganggap kalau kalian tidak bisa ikutan menjadi mitra dari Bimor Green ini, karena dimanapun kamu berada dari Sabang sampai Merauke, kan kamunya nggak perlu terlibat dalam si kemitraan ini, mobilnya doang yang disuruh kerja kan. Nah, mobilnya itu akan bekerja di daerah Jabodetabek gitu.
0: Iya, mitra kami itu ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan. Itu aman-aman aja kok. Mereka terima laporan itu dengan yang transparansinya itu bisa kami jamin. Kami tetap tracking, kami tetap ada pengecekan, cek daily point dan lain sebagainya. Tapi itu dilakukan oleh tim kami, bukan oleh mitra. Tapi tetap kami laporkan hari per harinya itu ke mitra. Tapi diakumulasi setiap bulan laporannya.
1: Nah, masalah maintenance atau mungkin listrik, kan ini mobil listrik ya?
2: Iya.
1: Bayar listrik, segala macam, maintenance, mungkin ganti ban atau apalagi ya? Kalau listrik service lah, pokoknya maintenance itu siapa yang nanggung biayanya?
0: Itu kan mungkin lebih, kalau misalkan maintenance di mobil listrik itu cenderung lebih ringan ya, lebih mudah dibandingkan mobil konvensional.
1: Betul, betul.
0: Nah, kemudian paling ya yang harus di cover oleh mitra itu di luar dari biaya yang ditanggung asuransi ya, contohnya kayak bayar pajak kendaraannya, otomatis itu mitra, karena kan pemiliknya.
1: Listrik, listrik kalo gimana?
0: Listrik itu sudah termasuk biaya yang harus dikeluarkan di operasional Bimor.
1: Oh iya, ada operasional.
2: Oh iya, tadi ada 500 ribu misalnya.
1: Iya, kalau ganti ban, tiba-tiba ganti ban.
0: Nah, ganti ban ini kan itu mungkin secara berkala ya, mungkin berapa bulan, 2 bulan. Nah, ini mungkin akan
1: operasional
0: ada koordinasi
1: lagi
0: antara Bimor dan juga mitra. Pemilik. Jadi kita tinggal spare biaya dari keuntungan ini untuk penggantian tersebut.
2: Harusnya
0: karena
2: murni benar-benar
0: semua biaya aktivitas bisnis operasional selama 5 tahun ini itu kita berharap itu dihasilkan dari mobil itu yang bekerja. Jadi pasti ada koordinasi antara pihak Bimor ke mitra. Ini nanti kayaknya udah mau ganti ban nih, kita spend untuk ini ya, gitu. Masih ada koordinasi.
1: Termasuk bayar pajak juga ya, Mbak.
2: Iya. Tuh ada Faiza di TikTok bilang pembayaran pajaknya gimana ya? Itu menjadi tanggungannya.
0: Nah, itu pajak tanggungannya mitra, pemilik kendaraan. Dan pemilik sekarang kendaraan. Kan aturannya juga masih ringan ya.
2: Iya sih, kalau mobil listrik ya.
0: Ya, betul.
2: Yes. Ih, menarik sekali. Jadi promonya hari ini hanya 5 slot ya, Bu Aida.
0: Betul.
2: Buat sahabat suara ya.
0: Betul, jadi yang harusnya bayar DP BYD 45 juta, join kemitraan di Bimor, cukup 25 juta itu sudah include asuransi, DP mobil, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Tapi memang kuotanya terbatas 5 orang, boleh dicicil DP 8 juta dulu, sisanya diangsur tanpa bunga. Saya ingatkan kembali nomornya, pasti kuotanya udah kurang dari 5 nih. Ketikan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Laras di 0812. 0812 8888 2743 0812 8888 2743.
2: Nah itu dia.
1: Siap.
2: Oke, nanti pasti Sahabat Suara juga masih penasaran, kayak udah makin tertarik, udah makin jelas, makin yakin. Nah, alurnya bagaimana untuk bisa mendaftar dan persyaratan yang harus disiapkan ya, kalau mau menjadi mitranya Be More Green. Ntar ya. Oke.
1: Jangan kemana-mana ya, Bu Aida ya, dan Sahabat Suara tetap bersama Kinos Gina hanya di Suara Seru.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Kinos Gina di Suara Seru. Masih seru banget ngobrolin perihal menjadi mitranya Bimor.
1: Iya, betul sekali. Dan masih ada Bu Aida di ujung telepon sana.
0: Masih ada suaranya?
1: Bu Aida? Bu Aida?
2: Ada dong.
1: Masih ada ya Bu Aida ya.
0: Bu Aida, aku udah capek nih Bu Aida. Banyak banget pertanyaannya.
1: Iya, ini yang nanya.
0: Yang masuk di TikTok dan di WhatsApp. Aku gak sanggup.
1: Betul. Tapi aku mau tanya dulu ini satu hal sama Bu Aida. Kan ini mobilnya mobil listrik. Nah, kenapa gitu pilihnya brandnya tuh BYD gitu Bu Aida?
2: Oke. Mau menjawab pertanyaan orang-orang, kenapa tuh sering banget lihat BYD di jalan. Pasti Mas Kinos, Mbak Gina juga sering banget ketemu BYD.
1: Iya, sering.
2: Dikit-dikit ketemu BYD, dikit-dikit ketemu BYD. Ya. Kenapa orang-orang pada pilih BYD sih? Apa sih keunggulan dari mobil ini? Mungkin kenapa kita pilih BYD atau kenapa mobil listrik dulu? Nah, itu tadi di awal udah kita jelasin. Kita mau sistem transportasi online dengan mobil listrik supaya lebih ramah lingkungan, dan ringan dibandingkan mobil konvensional. Nah, kemudian kenapa pilihan brandnya jatuh kepada BYD? Kenapa orang-orang pada suka BYD sekarang? BYD ini emang salah satu brand mobil listrik terlaris saat ini. Karena kualitas mesin dan baterainya itu terbaik. Mereka tuh pakai teknologi blade baterai yang materialnya itu terbuat dari lithium. Ini super awet, awet banget. Bahkan mereka tuh sudah lolos uji coba tusuk paku di baterainya. Dan itu tetap bertahan lama. Nah, karena mereka memang awalnya pabrik baterai ya, jadi kekuatannya tuh ada di baterai. Dan klaimnya BYD, ini klaimnya mereka ya, klaim BYD baterainya bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Jadi 10 hingga 15 tahun. Sementara masa kerja sama kita dengan mitra kan 5 tahun ya.
0: Iya. Nah, artinya garansi terjamin.
2: Betul, saat kita kembalikan kendaraan ini ke mitra, kondisi masih sangat amat layak. Karena kan 50% aja nggak nyampe.
1: Iya, betul,
2: kemudian jarak tempuhnya juga panjang. Jadi sekali pengisian daya, charging, itu bisa dipakai lama.
0: Ya.
2: Panjang banget daya tempuhnya.
1: 3 tahun kalau nggak salah ya, sekali ngecas ya, langsung bisa.
0: 3 tahun, lama banget 3 tahun. Lu ngecas di mana lu?
2: Yang penting panjang lah, bisa dipakai untuk jarak tempuh yang sangat panjang. Ya. Jadi ini cocok dijalankan di bisnis ini.
0: Ya.
2: Dan desainnya tuh premium, kesannya kayak mobil mahal, fiturnya canggih, padahal harganya itu kompetitif, sangat terjangkau.
0: Betul,
2: harganya sangat terjangkau. Itu dia kenapa cicilannya tuh ringan dan pengajuan ke leasing lebih mudah. Itu alasan kita memilih BYD karena itu semata-mata supaya kendaraan mitra ini sampai ke tangan pemiliknya dalam kondisi yang sangat layak. Dan profit bulanannya itu bisa kita maksimalkan karena biaya operasional yang dikeluarkan cenderung lebih kecil.
0: Sedikit tambahan aja ya, sotonya.
2: Betul,
0: saya nih
2: ringan.
0: Iya, sedikitnya sedikit baca gitu ya, kalau di ini kan produk mobil Cina ya. Di Cina itu ada dua brand yang paling besar. Salah satunya adalah BYD.
1: Nah itu dia. Karena dia tadi juga udah uji coba kan, tusuk paku baterainya aja dia kayak selamat gitu. Dicobain tusuk jelangkung dah.
0: Nah
1: itu, kalau itu belum tentu selamat kini.
0: Istri saya juga ada tusuk paku di kepala, di ubun-ubun. Coba bentar ya. Oke, lanjut lagi nih pertanyaan udah pada masuk nih, banyak banget. Mungkin beberapa boleh ya, mumpung masih ada waktu
1: ini
0: ya.
1: Ini dulu alurnya, gimana cara daftarnya?
0: Nanti syaratnya. Terakhir itu.
1: Oh itu terakhir, oh ya, baiklah.
0: Apalagi tadi pertanyaannya ya, banyak banget nih. Nah kalau mana ibu pilih?
1: Kalau bayar mobilnya lunas bisa kan ya tadi Bu Aida?
2: Boleh. Nah, boleh terus, kalau misalkan iya. Jadi ini juga kalau misalkan kan tadi kita boleh 8 juta dulu baru sisanya diangsur tanpa bunga. Kalau ada yang mau langsung 25 juta juga boleh sebenarnya. Ini bukan ngulur-ngulur waktu supaya nunggu operasional ya, enggak. Kita udah operasional, aman.
1: Nah, terus kontraknya gimana Bu Aida? Kalau lunas, kalau misalnya mobilnya bayarnya lunas. Nah, terus kontrak kerjasamanya jadi bagaimana tuh?
2: Kontrak kerjasamanya itu berubah. Jadi nanti yang harusnya bayar cicilan mobil, ini cicilan mobilnya tuh dialihkan ke mitra buat cicilan mobilnya.
1: Oh, balik dong.
2: Betul.
1: Nah, jadi banyak mitra dapatnya.
2: Jadi banyak kalau belinya beli cash.
0: Iya, gitu.
2: Jadi
0: tinggal
2: enggak
0: usah mitra. Iya, enggak usah dipotong leasing. Jadi langsung tinggal bagi 60-40 aja
2: iya,
0: udah.
2: Betul. Lah, enggak, kita keluarin dulu ke mitra dulu bayar cicilannya, sisanya net profit baru ke mitra lagi 60%. Jadi dua kali.
0: Oh iya.
2: Berarti ya, betul. Yang harusnya buat leasing kita kasih ke mitra dulu.
0: Oh iya, jadi cicilannya buat kita.
1: Bukan buat leasing. Iya, makanya jadi leasing. Gede kan aku.
0: Iya, dua kali berarti.
1: Oh iya.
2: Betul, jadi dua kali.
0: Iya.
2: Betul, kalau belinya cash. Tapi kalau memang enggak mampu yang mau nyicil ya aman.
1: Boleh.
2: Kan DP-nya juga ringan.
1: Coba Bu Aida, ini perkara alur pendaftaran atau apa aja syarat yang harus disiapin
0: Monggo.
2: Iya, alur pendaftaran itu pertama kan yang pasti hubungi dulu CS kita yang tadi 0812-8888-2743. Itu pertama, kalau masuk kuota yang dapat harga spesial, itu langsung DP. Kalau misalkan nggak mampu langsung 25 ya. Kalau alur DP, begitu bayar 8 juta, kita kasih perjanjian kerjasama awal. Satu, belum memasukkan identitas mobil. Karena kan masih mau nyicil tuh sampai lunas 25 jutanya.
1: Oke.
2: Nah, tapi kalau misalkan langsung 25 juta, ini kita yang beranggapan sudah lunas 25 jutanya ya. Sudah lunas 25 juta, itu ada lagi perjanjian kerjasama kedua yang keluar, ini sudah masukin identitas mobil. Identitas mobil seperti warna mobil, merek, warnanya, nomor mesin, nomor rangka dan lain sebagainya. Ini adalah mobil milik mitra atas nama siapa-siapa, itu jelas semua. Dititip kelolakan ke Bimor. Bimor selama 5 tahun yang akan dioperasionalkan, gitu. Semua jelas di dalam perjanjian kerjasamanya. Setelah itu disahkan notaris, tanda tangan mitra dan juga Bimor. Nah, setelah itu mobilnya sudah kita integrasikan ke platform. Seleksi driver itu kita lakukan setiap saat. Jadi ada terus tuh drivernya. Seleksi driver terus-terusan. Jadi kita juga ngurangin angka pengangguran ya, karena kita buka lapangan pekerjaan yang banyak.
1: Iya, benar.
2: Seleksi driver terus.
0: Iya.
2: Jadi begitu mobilnya mitra sudah siap, sudah diintegrasikan, ya udah. Karena tinggal tunggu laporan setiap bulan dan pembagian hasilnya. Wow. Jadi alurnya gitu. Untuk persyaratan mungkin yang penting namanya aman.
1: Iya.
2: Aman dan tidak ada catatan hitam di bank. Lolos. Iya.
1: Lolos
2: pasti mobilnya akan cepat keluar.
1: Oh, ya kayak bay check-in gitu kali ya.
0: Iya, betul. Ya,
2: bisa iya. Juga.
1: Nah, Kak, tadi menyambung pertanyaan tadi Bu Aida sedikit. Kalau misalnya tadi mobilnya langsung dibayar lunas, kontrak kerja sama dengan Bimor Green ini juga tetap 5 tahun?
2: Tetap 5 tahun. Jadi dapat passive income 5 tahun juga. Tapi mobilnya ya kerja buat ngasih duit ke pemiliknya. Gitu. Kan enak tuh, apalagi sekarang juga harga masih terjangkau ya.
1: Kita
2: gak tahu loh ke depan ini BYD harganya jadi berapa. Ini brand terlaris dan itu memang fiturnya, kualitasnya tuh canggih.
1: Naik
2: lah.
1: Terus lagi harganya.
2: Naik
1: ya,
2: terus
1: kan?
2: Harganya.
1: Nah, mungkin ini terakhir Bu Aida, ada pesan untuk masyarakat yang mau mulai membangun bisnis tapi masih ragu untuk mengambil langkah pertama bersama Bimor Green nih, harus gimana nih?
2: Oke, yang ragu itu biasanya gini loh Mbak Gina. Orang pengen semua, siapa sih yang gak pengen punya penghasilan tambahan di tengah ketidakpastian ekonomi ya, indis ekonomi seperti ini semua pengen lah. Cuman mungkin ada keterbatasan modal, ada keterbatasan waktu. Kan udah kerja pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Gak ada waktu buat ngurusin persiapan bisnis. Atau keterbatasan informasi dan knowledge. Gak tahu cara-caranya, step-stepnya. Nah sekarang, Bimor udah bantuin. Modal terbatas, terjangkau, gak perlu rep. Karena semua diurus oleh Bimor, nggak paham cara-caranya, biar Bimor yang repot deh urus semuanya. Nah, mitra tinggal langsung jalankan bisnis mobilnya, tapi dititipkan dulu ke Bimor supaya mobil itu tidak jadi beban. Karena beli mobil itu bisa jadi beban loh, apalagi kalau belinya secara kredit. Biaya perawatan, kemudian juga operasional penggunaan, sementara nilai mobilnya mengalami penyusutan. Jadi itu merubah stigma itu. Mobil yang tadinya jadi liabilitas atau barang yang konsumtif, ngabisin duit atau jadi, kita ganti jadi aset yang menghasilkan passive income. Nah itu dia, makanya dititip dulu ke Bimor. Beban cicilannya beres, gak apa-apa diambil lagi, dijual boleh untuk tambahan modal bisnis.
1: Wow, jadi pokoknya setelah 5 tahun terserah deh tuh mobil kita balikin gitu ya. Udah bukan tanggung jawab Bimor lagi. Mau dijual, mau dipakai buat pribadi
2: lagi,
1: atau mau dikerjakan lagi yang lain, di mana boleh, monggo silahkan gitu ya.
2: Jadi terakhir ini mungkin ya, karena kuotanya terbatas banget. Sekali lagi ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Laras di 0812-8888, 8-nya 4 kali, 2743. 0812-8888-2743.
0: Promo Iswara spasi nama, kirim ke Laras 0812-8-4-2743. Sampai apa lo gue?
1: Hebat banget.
2: Kan ikut war nih.
1: Nah itu dia. Kan tadi kan ada jatah kita dua.
0: Iya.
2: Ya kan? Oh iya.
1: Gak perlu
0: order.
1: Iya,
0: jatah. The power of order.
2: Oke.
0: Ingat nama saya Rizky Triantono.
1: Nah itu
0: sama Rizna Nita Gina ya Bu Aida ya.
2: Siap.
1: Terima kasih Bu Aida.
2: Sama-sama Mas Kinos, Mbak Gina.
0: Iya. Bye. Have a nice day. Sukses terus buat Bimor.
1: Nah sekalian kita pamit ini.
0: Sekalian pamit sama Sahabat Suara, karena udah jam 10 juga ya Sahabat Suara. Terima kasih buat semua yang udah nemenin Kinos Gina selama 3 jam kebelakang. Selamat weekend. Kita ketemu lagi hari Senin.
1: Yes.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: ini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
1: Mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
2: Aku enggak dengar apa-apa.
1: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur. Gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang. Gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah, gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok enggak ada orang? Suster dia bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
1: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja kaya, udah gue
1: jalan aja gitu berdua.
2: Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama.
1: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu.
1: Untuk kali ini saja.
2: Separuh hatiku.
0: Sempurna. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
3: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Media. 10 lagu keren sikat.
1: Selamat pagi sahabat suara. Hello, good morning. Kembali lagi di hari Jumat. Seperti biasa, kamu akan ditemenin sama Cia Friska. Dan aku akan mulai pagi ini dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM, Isuara Jakarta.

Hot FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, itu dia Aku Harus Jujur dari Chris Patih yang menjadi salah satu rangkaian di 10 lagu keren kita pagi ini. Tapi tenang aja, gak cuma sampai Chris Patih kok sahabat suara kita galaunya. Karena abis ini

banget. Aku tahu ini hari Jumat. Aku tahu ini adalah hari di mana kita tuh udah malas bekerja ya karena besok udah weekend. Tapi aku harus buat kita tuh sedih dulu bareng-bareng. Tapi tenang aja karena setelah lagu yang satu ini, mood kamu akan

nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekali lagi aku memohon maaf, ini lagunya lagi galau-galau ya di hari Jumat, siang-siang sebelum sholat Jumat. Lagi deh ya, lagi ya. Aku setel lagu galau lagi ya, karena ini masih di 10 lagu keren kan. Karena abis ini akan ada lagu nih, Sahabat Suara dari Lomba Sihir dengan Ribuan Memori. Ini aku sambil live TikTok gitu ya, dan karena lagunya lagi galau, aku tuh tanya ke mereka, biasanya kalian tuh susah move on tuh kenapa? Terus ada yang jawab, karena kenangannya banyak kak. Ini nih, kayak ribuan memorinya Lomba Sihir, ya enggak sih?

aku baik sama kamu sahabat suara. Kalau misalkan di awal aku kasih kamu lagu-lagu yang bikin kamu sedih, ini deh buat yang lagi naksir orang, udah buat yang lagi berbunga-bunga sama orang gitu ya, lagi menganggap nih orang tuh green light, green flag, gak ada celahnya tuh, gak ada nih, aku puterin buat kamu. Tapi galau dulu ya satu kali ya.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, itu kita masih sampai jam 2 ya. Masih ada panjang sekali nih waktu kita bersama. Insyaallah. Jadi kalau kamu mau request, boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Ulang ya, ini biar gak ada alasan untuk kamu gak request lagu. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Sebelum request, aku minta kamu untuk sebutin dulu nama kamu siapa, dari sahabat suara daerah mana, dan ceritain kenapa sih kamu request lagu itu, mengingatkan kamu sama siapa, atau ada cerita apa sih yang bikin kamu jadi kayak mau dong kak request lagu itu. Cus ya, langsung aja WhatsApp atau kita seru-seruan bareng juga boleh ya, karena aku sambil live TikTok nih sekarang. Langsung aja join ke TikTok isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dia, Suara Fakta.
1: Yoga. RS Pusri Palembang memecat Dr. Tamara Dewi Jasmine setelah komentar sindiran kepada pasien BPJS di media sosial viral dan dinilai melanggar etika profesi. Keputusan diambil usai pemeriksaan internal sebagai bentuk komitmen rumah sakit menjaga profesionalisme serta memastikan seluruh pasien mendapat pelayanan yang setara tanpa diskriminasi.
2: Suara Fakta.
1: BRIN memamerkan berbagai inovasi kepada Presiden Prabowo mulai dari genteng ramah lingkungan, teknologi pengelolaan sampah, kendaraan otonom, hingga pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi, pangan, dan kesehatan. Pemerintah menegaskan hasil riset tersebut harus dihilirisasi agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat kemandirian nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu pernah gak sih lagi scroll TikTok gitu ya, terus lihat banyak banget orang Indonesia yang kerja di luar negeri, misalnya kayak metik apel di Australia atau kerja di gudang Jepang, dan isi komentar itu isinya kayak pada envy semua gitu. Dan ternyata ini tuh bukan cuma fenomena semata aja, sahabat Suara. Karena ya, ini tuh ada survei terbaru dari Jakpat sama Jangkara Data Lab yang nunjukin kalau lebih dari 70% Gen Z di Indonesia itu ternyata pengen banget yang namanya kerja di luar negeri. Ini buat Gen Z yang sedang mendengar siaranku, apakah kamu setuju pengen banget kerja di luar negeri? Dan alasannya itu bukan soal gengsi kerja anak keren atau enggak gitu ya, tapi soal gaji yang lebih besar, peluang karir yang lebih jelas, sama kualitas hidup yang mereka rasanya tuh kayak lebih layak gitu di sana. Makanya enggak heran gitu ya, kerjaan yang di sini mungkin yang dianggap kasar, housekeeping. Dan kalau misalkan mereka lakuin itu di luar negeri, itu tuh mereka lebih rela gitu buat ngambilnya. Ya mungkin karena kerjaannya tuh sama gajinya lebih jauh lebih worth it kali ya sama kerjaan
1: tanah air.

Indonesia. Masih barengan sama Chia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di nongkrong bareng. Sobat Suara, kalau disuruh aku tanya ya, kamu itu lebih suka pelihara kucing atau lebih suka pelihara anjing? Soalnya ini tuh ada penelitian yang kayak, oh gitu sahabat suara. Ternyata katanya orang yang lebih suka kucing itu cenderung lebih dapat skor yang lebih tinggi kalau misalkan ada tes-tes kemampuan kognitif dibanding sama pecinta anjing gitu. Tapi tenang, jangan kepedean dulu ya buat para cat lovers di luar sana. Karena ini tuh cuma korelasi aja, bukan

sebuah sebab akibat gitu. Jadi bukan berarti kalau kamu pelihara kucing bikin jadi jenius tuh enggak. Karena penelitinya itu bilang kalau ini tuh lebih ke soal gaya hidup. Karena emang lebih cocok sama hewan yang mandiri gitu kayak. Nah, selain itu rata-rata pemilik kucing itu juga sering dikaitin sama sifat yang lebih terbuka, sama pengalaman baru, dan mereka tuh cenderung lebih apa ya, lebih punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi intinya ini tuh cuma kecenderungan statistik aja, bukan patokan buat semua orang. Jadi kalau ditanya sih aku tetap lebih condong.

0: sama Cia di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, buat kamu yang mau request lagu, aku mau mengingatkan kalau aku pasti dengan senang hati akan memutarkan lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja boleh yuk WhatsApp ke 0816114 1014, atau di TikTok nih kita sekalian main games. Kamu request lagu dengan cara main games. Jadi kalau mau ikutan juga boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Buat yang WhatsApp, jangan lupa disebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan sebutin ya kenapa sih kamu merequest lagu tersebut. Ada apa sih cerita di balik lagu itu? Aku tunggu ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan

bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada WhatsApp yang masuk, sahabat suara, dari Kak Meldi di Subang. Katanya Kak Meldi mau request lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kan tadi aku bilang ya, kalau kamu mau request sesuatu, coba doang ceritain kenapa sih kamu request lagu itu. Dan ternyata Kak Meldi nge-request lagu It Gitaf karena bersyukur aja punya istri yang support banget di setiap waktu. Dan ini bukan cuma untuk yang udah berkeluarga aja ya, bukan cuma suami istri aja untuk saling support, tapi buat kamu sesama teman harus saling support, orang tua harus support anaknya. Jadi lagu yang menjadi requestannya Kak Meldi ini relate buat kamu, ya gak sih sahabat suara? Tapi ini dia Kak Meldi, It Gitaf.

0: ulang tahun. Lah kemarin kan ulang tahun.
1: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
0: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya?
1: Heeh.
0: Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tahu. Lu kan orangnya baik.
1: Iya, gua memang baik. Gua mau kado khusus dari lu.
0: Apaan tuh?
1: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
0: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gua enggak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gua salah telepon. Gua harusnya telepon Sinta. Kenapa gua telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
1: Pasti ada butuhnya doang. Gua mah tahu.
0: Iya, gua butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gua. Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue. Masa gue sih?
2: Lah ya jujur, itu jawabannya spontan berarti itu jujur.
0: Ih,
1: lu setuju kan? Rizky lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
2: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue nggak tahu bu. Karena kan gue nggak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
0: Jangan. Jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,4

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Tapi aku yang mau aku tanyain adalah gini sih sebenarnya. Kamu tuh pernah gak sih sekarang tuh aku lagi berat badannya lagi naik banget nih sahabat suara. Tapi kayak kegiatan yang bisa dan yang sangat enjoy aku lakukan adalah ngemil. Ada gak sih dari kamu yang lagi diet gitu ya, tapi susah banget yang namanya nolak ngemil. Dan ternyata tadi pas aku lagi scrolling sosial media, ada yang ngasih tahu informasi kayak gini nih ya. Kamu tahu buah beri dong sahabat suara. Nah, jadi ada systematic review dari meta analysis yang ngerangkum 38 studi nih. Hasilnya itu nunjukin kalau sampai ke BMI gitu. Dan soalnya ini tuh buah-buah yang beri-berian itu kaya yang namanya akan serat dan juga polifenol yang bikin kita itu jadi lebih cepat kenyang sahabat suara. Jadi otomatis itu tuh ngebantu pola makan juga bisa lebih terkontrol. Tapi ingat ya, ini tuh bukan solusi wajib yang bikin kamu jadi instan langsing gitu, cuma modal makan buah beri aja. Tapi hasil yang paling maksimal itu bisa kamu dapetin caranya ya dengan cara tetap dibarengin sama pola makan yang bergizi, olahraga rutin, dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Ini pas aku lagi sebutin buah-buah beri gitu, bukan artinya kamu makan stroberi tapi pakai coklat ya sahabat suara, itu bukan langsung.

Waktu itu kita sempat di Landa, bukan di Landa sih. Jadi sempat ramai banget sama yang namanya tuh olahraga padel. Ada dari kamu yang coba? Belum. Bahkan ya, banyak banget dulu awal-awal padel muncul tuh sampai kayak mau booking lapangan aja, waiting list, segala macem. Semua kayak 100 meter dikit lapangan padel. Dan ada juga rumor-rumor di mana kayak banyak orang yang bilang katanya si lapangan padel ini tuh mau dijadiin suatu olahraga yang mirip-mirip sama golf gitu. Jadi orang-orang bisa networking di sana. Dan ternyata kan menurutku pribadi gitu ya, gak bisa tuh networkingnya padel disamain sama networkingnya

Essendon University itu tuh nangkep fenomena ini dan bikin kayak jadiin golf itu sebagai olahraga wajib buat semua maba alias mahasiswa baru. Gimana menurut kamu nih sahabat suara? Tapi ini tuh bukan sekedar, mungkin golf orang ngiranya gampang lah belajar mukul bola aja, tapi gak kayak gitu. Seperti aku bilang tadi, kayak lewat golf

juga networking yang matang biar nanti pas terjun ke dunia pekerjaan tuh udah mantap gitu sahabat suara. Tapi coba ya, ini kita pikir-pikir deh, kalau misalkan di kampus ada lapangan golf yang nyambung sama gedung kampus, olahraga wajibnya golf, kira-kira

nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sudah banyak banget informasi yang aku berikan ke kamu sahabat suara, dan aku akan muterin salah satu request, lagu request dari Chia Desi. Iya, sama-sama Chia ya. Desi di Bogor. Katanya siang ini dia mau request lagu Tutur Batin dari Yura Yunita. Kenapa request lagu ini? Karena suka banget sama lagunya, apalagi liriknya yang dalam banget, terutama yang Tutur Batin itu. Aku setuju banget sih. Kayak lagu-lagunya Yura Yunita, Salt

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Kamu bisa-bisanya saya ngomong seperti itu, badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia sudah jam 2 siang, yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri ya sahabat suara. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaranku dari tadi jam 11 sampai sekarang udah jam 2 siang. Aku happy banget, apalagi di TikTok juga banyak banget ya orang-orang yang nge-request lagu gitu. Semoga sehat terus, habis ini harinya lancar, penuh sukacita, happy. Semoga weekend besok juga happy, gak boleh kerja ya weekend Sabtu Minggu. Udah kerjanya Senin lagi aja sahabat suara. Kita ketemu lagi di minggu depan, hari yang sama, di jam yang sama. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Kedip. Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan pak.
2: Kelilipan. Bling one eye. Banget sih. Kucek.
0: Ayo. Ya tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow. Ibu apa?
2: Ini taya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
4: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
1: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
0: udah
2: bukan.
0: Ada sih.
2: Frutang. Salah, salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Ape?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty.
1: Kok
0: nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabannya?
1: Ting bukan permen.
3: Ting bukan biskuit.
2: Ting bukan permen. Ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop. Hai.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: HP-nya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
0: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang nggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
0: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
2: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
0: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.

0: Ngumpul terus dia. Ya.
1: Dia iya dia tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan selalu
0: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
1: Ya berarti rudalnya loyo nih.
0: Lembek jadi lembek tuh si rudal lembek.
1: Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras
0: dan kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: sama Reza. Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hai, Jill sama Chico Jericho. Astaga, masih ada di sini ya.
3: Gak usah Chico Jericho.
0: Masih ada. Baru mulai masih ada udah di sini begitu. Ya.
2: Lu tau gak kemarin itu ya, sama aja kayak gini. Terus udah gitu pas udah pengen pulang, gue udah kayak, hai guys, gitu oh, doang gue.
0: Iya, makanya kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Reza Bima yang walaupun sekong alias sakit, dia tetap masuk hari ini.
2: Sekong nek, karena sekong, aku kan pengen lihat itu loh, apa berita yang 99.995 senjata narkoba dan VCD film dewasa yang ditemukan di sekolah Jakarta Selatan itu loh.
0: Oh, familiar banget kayaknya familiar kasusnya banget. Ya. Kalau mau ngomongin sekolah juga, aduh maaf. Kita kan hari ini juri alias Jumat Misteri. Jangan lupa yuk ikutan ngobrol-ngobrol sama Gen Z yang bertanya hari ini mengenai misteri di sekolah kalian.
2: Gue pikir yang di sekolah itu hanya cinta, ternyata ada misteri
0: tidak.
2: Juga.
0: Enggak dong, enggak. Tidak cuma misteri, tidak cuma cinta, tapi juga kita punya tiket film.
2: Yes, yes.
0: Jadi hari ini kita akan bagi-bagi hadiah tiket film Seni Merayu Tuhan di live TikTok. Jadi ayo merapat aja, nanti pemenang akan dipilih di akhir live kita.
2: TikTok kita itu iswara.network ya.
0: Betul.

0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 101.4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kota ini tak sama tanpamu.
1: Ini Nadif Bahasa Lama kalau gak salah ya.
0: Nadif Bahasa Lama, ada Aisyah Retno dan Aziz Harun. Kota ini tak sama tanpamu.
1: Yes, kita juga masih menyapa sahabat suara yang ada di TikTok iswara.network. Ada Oli, ada Reti, ada Iskandar Dar, ada Alnore Oya Zabal.
0: Ada begitu banyak sahabat suara yang ikut serta.
1: Yes.
0: Siaran ini memang tak sama tanpa Bima agak

0: ampun. Semoga aku bisa ya. Tapi aku seneng untuk nemenin Jill dan kalian semua.
1: Betul sekali, sampai jam 7 malam nanti. Selamat sore buat yang bergabung dan mendengarkan melalui streaming, melalui radio.
0: Yes.
1: Dan juga kita live di TikTok at Iswara JKT, di mana ini kita live sampai jam 7. Nanti kita jam 5 ada tamu.
0: Ya.
1: Musisi, kemudian perempuan. Ada musisi. Kemudian ada berbagai macam informasi. Dan ternyata di live TikTok sudah ramai sekali.
0: Di TikTok itu ada 827 dan sudah ada 3000 likes already. Terima kasih banyak.
1: Yes.
0: Dan kita akan seru-seruan. Kalau kamu di TikTok pengen request lagu,
1: boleh.
0: Boleh banget, mau kirim-kirim salam atau nanti juga kita ada zodiak, pengen nyumbang zodiaknya.
1: Yes.
0: Ya, untuk dibacakan, boleh banget ya.
1: Boleh banget ya. Sekarang ini ada sebuah lagu, ini adalah request dari Uci kalau tidak salah. Ini adalah Hanya Untukmu dari 10to5.
0: Let's go.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Riz.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Aku Wanita dari Bunga Citla. Citra Lestari. Mohon maaf, saya udah keburu panik ya, Kak. Aku panik bukan karena ada makanan datang, tapi aku panik karena dari kemarin berita yang satu ini kok kayak wow, gila sekali.
0: Berita yang ada 900 pucuk senjata ditemukan di sekolah itu, maksud kamu? Serem banget. Seperti yang kita tahu dan kita udah baca bersama, sahabat suara, ini kan ada 900 pucuk senjata di sebuah sekolah swasta gitu ya, di kawasan Kebayoran Lama. Ini ternyata makin berbuntut panjang. Jadi waktu polisi mengecek ruangan lain, mereka malah menemukan barang bukti baru yang gak kalah bikin dar kaget.
1: Kaget dong.
0: Barang tambahan ini macam-macam banget, mulai dari laras senjata, magazine Glock dan M4. Gokil ada M4. Alat pembuat amunisi ini sangat legal ya, by the way.
1: Legal alias banget.
0: Sampai ada narkoba dan VCD film dewasa.
1: Dan yang bikin aku terkejut gitu ya, karena sebelum berita ini naik, partner siaran gue bilang,
0: Masa ya di sekolah anak gue mirip.
1: Itu dia ngomong sendiri. Yang penting kan dia ngomong sendiri ya. Tapi katanya jadi pihak kuasa hukum.
0: Iya, Pak. Pihak
1: kuasa hukum dari mantan kepala yayasan sekolah itu langsung angkat bicara. Mereka membantah. Membantah keras lagi. Bilangnya ratusan senjata itu cuman airsoft gun and it is legal. Ada status punya dari PT Lokta Karya Perbakin. Nah, rencananya kumpulan senjata ini sengaja disiapkan untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler menembak bagi para siswa di sana.
0: Alasan. Ya, dan gak cuma membantah soal senjata, pihak kuasa hukum juga curiga ini kalau temuan aneh kayak narkoba dan VCD porno itu murni hasil rekayasa. Biar kasusnya makin terang benderang, pihak kepolisian sampai sekarang ini masih terus mendalami serta menyelidiki semuanya. Mereka lagi sibuk memeriksa seluruh barang bukti untuk memastikan status hukum yang sebenarnya dari temuan-temuan yang menghebohkan ini. Tadi perasaan gue ikutan Zoom meetingnya gak begitu.
2: Tapi serem sekolahnya kayak gitu.
0: Iya, serem lah.
1: Iya, karena
0: serem
1: kebetulan lah. Bapak Eja yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, ini adalah salah satu orang tua yang anaknya pernah bersekolah di sana.
0: Yes, kita
1: pernah kan? Atau masih?
0: Masih. Udahlah, kita buka aja lah. Ini sekolah anak gue, guys. Jadi ini beneran ya.
1: Tapi tadi udah Zoom.
0: Kita udah Zoom dan menurut gue orang yayasan juga udah babak belur sama kita gitu. Iya, dalam artian ya lo kenapa gak ngomong sih? Ini kan dari Juli udah ketahuan. Ini tanggal berapa?
1: Sekarang
0: gitu.
1: Udah Agustus awal.
0: Ya anyway, kita gak usah sebut nama sekolahnya. Semoga kita fokus sama solusinya aja, alih-alih sama dramanya. Dan ya semoga orang-orang yang punya barang-barang ilegal itu ya udah diproses aja.
1: Diproses ya kan? Dengan yang sebaik-baiknya, dengan adil-adilnya. Karena gue gak nyangka minggu lalu tuh kalau di sekolah anak gue daftar ekstrakurikuler. Karawitan. Drum band.
0: Ada padel juga.
1: Basket. Anak gue dari tadi pagi, kapan kita ke Bintaro Exchange beli sepatu basket?
2: Yang cowok.
1: Yang cewek. Yang cowok udah punya 3 kalau nggak salah, kan? Yang cewek sekarang mau basket main juga belum, udah mesti beli sepatu.
0: Nah itu dia.
1: Nah kalau tiba-tiba di lembar formulir ekstrakurikuler ada menembak.
0: Bodoh. Gue bilang sih boleh. Karena menembak itu kan juga ada butuh ketelitian dan skill-skill tertentu kan. Cuma permasalahannya ya gak mungkin lah ada.
2: Boleh, tapi nembaknya gini. Bapak kamu tukang somai.
0: Itu menyatakan.

Enggak sih, enggak sekarang sih. Maksudnya kita harus realistis juga guys, untuk pindahin anak right away dengan waktu yang singkat, please deh, itu bukan hal yang realistis gitu. Dan gue sama istri gue ini udah memilih untuk kayak kita tuh ada di pihak yang gak usah menyalahkan banget, tapi fokus dan mendorong solusi itu ada. Soalnya banyak kan orang-orang yang tadinya gak pernah muncul dalam tanda kutip langsung marah-marah gitu. Nah, menurut gue si orang-orang yayasan ini udah cukup kok dimarahin sama kita-kita. Udah babak belur mereka, jadi kita gak perlu nambahin. Gue bilang sama istri gue,

0: cuman bareng Jill dan Reza.
1: Ini memakan waktu berbulan-bulan.
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Jill dan Aldi Taher. Karena suara gue gini
1: berubah melulu lu mah tiap hari. Coki si Hotang, Aldi Taher.
0: Gue pengen Chico Jericho.
2: Kan dia emang katalog public figure.
0: Oh iya benar.
1: Oh, iya.
2: Ada ya semua di situ.
1: Dia. Itu dia padahal nama Reza Bima itu
0: aku udah dikasih. Aku bisa ketawa guys, tapi aku tetap semangat nemenin kalian.
1: Jangan,
0: ya.
1: Kita jangan ketawa karena sekarang kita masuk ke Jumat Misteri. Wow. Walaupun cuman sekedap ya.
0: Sekedap ya.
1: Dimana tadi kan kita bercerita atau memberikan informasi mengenai sebuah sekolah.
0: Yes.
1: Yang ternyata di dalam satu ruangan itu menyimpai, iya, menyimpan
0: barang-barang ilegal.
1: Senpi.
0: Nah itu dia. Ini kegedean sih.
1: Goy.
0: Sumpah.
1: Kecilin dikit. Iya makasih.
0: Iya nah, makasih ya.
1: Senpi.
0: Senpi.
2: Kita tetap-tetapan.
0: Iya.
1: VCD porno.
0: VCD porno.
1: Yang ilegal-ilegal. Itu kan menyeramkan.
0: Betul. Itu sangat menyeramkan. Apalagi itu ada di lingkungan anak-anak yang masih di bawah umur, guys.
2: Nah, dan itu misterius.
1: Itu misterius.
0: Itu sangat-sangat misteri.
1: Semoga tidak pernah akan ada lagi terjadi hal seperti ini.
0: Yes.
1: Nah, yang kita tanyakan yang mengenai misteri itu bukan pernahkah sekolah lo nyimpen senpi juga? Mm-mm. Ada juga senpai itu ngajarin karate kalau di sekolah anak
2: gue. Iya.
0: Aneh banget. Ya,
2: kan? Aneh ditendang itu.
1: Itu dia. Ditendang. Anak gue udah nggak mau ngelanjutin karate.
0: Yeah.
1: Sementara yang akan kita tanyakan adalah ceritain dong misteri di sekolah kalian.
0: Kalau gua serem-seremnya gua di sekolah, ya. Gua pernah ada di satu kejadian di mana kesurupan masal itu gua
2: ada.
1: Nah, di sekolah
0: gua
1: lo
0: saksikan. Yes, yes.
2: Wow, wow.
0: Terus lebih tepatnya waktu gua SMA kelas 2 waktu itu.
2: SMA nih,
0: SMA. Dan somehow kan ini ada penjelasannya ya. Ya di YouTube banyak kalian bisa lihat. Ada yang bilang itu ikut-ikutan, hah? Itu gara-gara ya maksudnya penjelasan logisnya.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Ada yang bilang karena ada satu yang teriak terus dia kayak langsung kayak takut terus dia jadi kayak merasa
2: kaget sendiri lagi.
0: Ada gua enggak mau cerita ah.
2: Ada apa? Ada.
0: Gua lagi cerita kenceng-kenceng kalian ini enggak.
2: Iya iya iya maaf.
0: Iya. Jadi katanya
2: gua kaget sendiri,
0: maaf. Katanya bisa jadi itu kayak lu takut juga karena ngelihat orang teriak-teriak.
1: Mm.
0: Terus lu jadi teriak juga. Wah, seakan-akan ada apa gitu yang emang masuk gitu ke dalam diri lu. Seakan-akan.
2: Oh. Suges.
0: Tapi yang gua rasakan, ini gua jujur nih, yang gua rasakan punduk gua nih merasa panas gitu.
1: Mm.
0: Jadi gua denger dari kelas ini teriak, dari kelas itu teriak, dari kelas itu teriak kayak wah, terus orang lari-lari kayak terus baca-baca surat-surat apa. Terus gue duduk di kelas dengan beberapa teman gue dan gue merasakan panas yang luar biasa di punduk. Sepertinya itu adalah satu-satunya kejadian yang bisa gue bilang nyata terkait si jurik-jurik ini yang pernah gue alamin.
1: Oh, berarti sekolah lo daerah mana?
0: Sekolah gue yang tadi kita beritain. Puas lo?
1: Hah? Serius lo?
0: Yes.
1: Ya Allah, ternyata misterinya jurik iya, senpi juga iya.
2: Oh, itu lagi.
1: Rada-rada turun-temurun ya.
0: Ya abis lu nanya, kalau lu gak nanya gue diem aja.

0: Loh, iya dong.
1: Kalau lu nanya gue kasih tahu.
2: Berarti lu ngerasain kesurupan. Ceritanya lu,
0: iya, gua enggak. Ada energi yang iya, kayak nyamber-nyamber.
1: Itu lebih tepat. Itu lebih tepat. Gua enggak merasakan kesurupannya, tapi ketika kita berkumpul bersama terus kita membaca beberapa surat gitu, lama-lama si panasnya itu ya menghilang gitu. Terus pas gue lihat punggung gue, loh kok gue dikerok ya?
0: Oh beda.
2: Oh masuk angin pak
0: beda
2: itu.
0: Beda dong. Itu berbeda.
2: Ya, kita iya coba kan? Kita ajak sahabat suara ya.
0: Yes. Siapa tahu ada di antara kalian yang punya cerita.
1: Yes.
0: Terangker mungkin juga silahkan.
1: Boleh
0: aja ya.
1: Let's go.
0: Misteri di sekolah kalian.
1: Yes.
0: Yes. 0816 1141 1014.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri. Ketahuan karena Doi nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.
5: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saranku dengar lebih sering.

0: 104.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, menemani kamu sampai jam 7 malam nanti, Jill Vandis, Reza Bima, Agoy. Ya. Dan kita juga masih live juga di TikTok iswara.network.
0: Kita bertanya, kan biasanya kalau hari Jumat itu adalah Jumat Misteri.
1: Yes.
0: Ceritain dong Misteri. Yang paling angker tadi sudah ada WhatsApp yang masuk.
1: Oh, sudah ada, oke. Okay.
0: Sudah ada. Bentar. Ini sebenarnya. Yes. Okay. Ceritanya masih di seputar kampus. Boleh dicek apakah ini Uut atau...
1: Oke, okay. Antara Uut atau...
0: Iya, betul.
1: Yes, Uut.
0: Uut, aku baru kuliah kan jam 9. Abis beli makan, terus ke kosan.
1: Kosan.
0: Lagi asik makan bareng temen, terus dengar suara kereta lewat.
1: Cukup.
0: Iya udah, biarin dia abis minum obat banyak, betul, kita iyain aja. Iya. Kosanku emang di pinggir rel. Aku lanjut makan, begitu kelar ke kamar mandi nih, mau cuci tangan.
1: Iya.
0: Lihat jam tangan, ini jam 11. Harusnya udah gak ada jadwal kereta. Terus tadi apa dong? Sak kereta-keretanya aja lewat, Bo. Lihat-lihatan sama temen, asli gue merinding, langsung buru-buru berusaha tidur.
1: Tapi kamu yakin gak jam 11 itu udah gak ada kereta?
0: Kan ada jadwal.
1: Iya, kan sekarang jadwalnya sampai jam 12.
2: Ya kan sekarang. Itu kan kita enggak tahu dulu
1: jam 11
0: itu.
1: Ya.
0: Itu
1: dulu
0: dia.
1: Dulu tuh tahun 83 ya.
0: Yes. 1883 kan lagi. Ceritanya seputaran sekolahnya di kampusnya dia ya.
1: Yes, kita lanjutkan ya. Ini Reti mau cerita diceritain sama temanku. Ada kejadian di sekolah lama. Lagi pelajaran, ada anak kelas 1 SD, tiba-tiba kepalanya kayak kejeduk-jeduk meja. Gurunya ngirain anak itu ngantuk, tapi ada salah satu keluarga orang yayasan yang posisinya lagi di Amerika, kayak dapat penglihatan kalau lagi ada makhluk dalam tanda kutip yang lagi gangguin salah satu anak di sekolah punya dia. Pasti cek CCTV, ternyata baru kelihatan kalau anak itu dijeduk-jedukin makhluk halus. Malamnya security langsung keliling. Dia dengar suara dari salah satu ruang kelas. Dia buka gelap, terus dia nyalain kamera pakai flash. Kelihatan sosok besar banget di dalam videonya.
0: Aduh.
1: Padahal aku sering jadi penghuni terakhir di sekolah karena ngurus nilai atau nyiapin materi. Tapi sepertinya dia gak ngelihat ya.
0: Enggak. Jadi cerita dari temennya aja.
1: Yes.
0: Bo, males banget gak sih?
1: Males
0: tapi
1: banget.
0: Kan sebenarnya ya. Mungkin sekarang belum banyak yang bercerita, belum pada keluar ceritanya. Tapi kan kayaknya kalau dari zaman dulu sekolah-sekolah tertentu atau sekolah-sekolah yang old school, sekolah-sekolah yang udah puluhan tahun, ada aja cerita penunggunya.
1: Betul, betul sekali.
0: Iya kan?
1: Kalau sekolah lu gimana tadi? Abis ini aja kali ceritain ya.
2: Abis ini kita udah mau ini.
1: Oh ada, yaudah ceritain
2: nanti
1: dikit
2: kita
1: lah.
2: Ya udah gini. Jadi sekolahku, aku pernah ngelihat siluet perempuan dengan sketsa satu warna merah yang tiba-tiba muncul di papan tulis.
1: Waduh.
2: Dan itu yang melihat saksinya adalah 4-5 orang kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Dan setelah itu kita saling tengok-tengokan.
0: Iya.
2: Dan diceritain, kita lapor ke guru. Di mana kata guru, oh iya itu di belakang papan tulis itu memang UKS dan terkenal serem.
1: Oke.
2: Dan gurunya cuma bilang,
1: bilang apa? Apaan tuh?
2: Itu mah emang biasa. Tiap tahun pasti ada kayak gitu.
1: Nah, Pak mungkin lu biasa.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Oke, bacain sedikit masih bisa?
1: Masih.
0: Kunci, di tiap sekolah pasti ada satu bilik toilet ujung yang selalu digembok karena lampu selalu mati.
1: Oke.
0: Teman aku pernah cerita dia lihat ada kepala ngegantung di sana.
1: Ya ampun, serem gila.
0: Horor.
1: Serem gila.
0: Yang paling sering terjadi di area tertentu, tiba-tiba ada penumpang tambahan tuh di kursi belakang.
1: Masa? Terus bilang, bang, sesuai argo.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, haru.

0: beres. Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Yes, suaranya siarannya belum kelar. Pas banget gue baca live TikTok, Bang. Suaranya agak serak, ya udah maklumin.
3: Terima kasih ya udah diingetin, tapi gimana ya guys, yang namanya juga usaha.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul sekali. Yang pasti selama 1 jam ini, yes, kita bakalan kedatangan seorang bintang tamu yang akan membahas karya terakhirnya,
3: yes,
2: the latest collection atau the latest creation. Tapi kita juga masih terus menyambut cerita-cerita serem
3: di sekolah.
2: Di sekolah yang mau ikutan di live TikTok. Tapi kayaknya di Instagram juga banyak ya.
3: Di Instagram juga banyak, yes. Terus udah gitu di Wawa juga tadi juga,
2: iya,
3: ada.
2: Betul.
3: Jadi kalau misalnya kamu punya pengalaman mistis di sekolah yang pengen kamu ceritain,
2: iya,
3: itu bisa di 0816 114 1014 atau,
2: betul,
3: di TikToknya iswara.network.

terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Sobat FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jil sama Reza sampai jam 7 malam nanti, Sobat Suara.
0: Betul, tak ada yang bisa. Ini sebuah lagu dari Andra and the Backbone. Sobat Suara, bintang tamu kita akan muncul nanti jam 6 sore.
1: Ya.
0: Dimana sekarang ini, selain mengingatkan kalau kita akan bagi-bagi hadiah tiket film Seni Merayu Tuhan di live TikTok ya. Jadi merapat aja ke live TikTok di mana pemenang akan kita announce di akhir live. Kita sekarang langsung bergeser ke prediksi zodiak.
1: Yes, nambahin dikit ya soal bagi-bagi tiket. Ayo di tap-tap layarnya di TikTok live kita. Nanti di ujungnya kita akan lihat berapa banyak sih like-nya. Kalau misalnya gak terlalu banyak, gak jadi.
0: Nah, itu dia. Okay, langsung saja. Berhubung ini juga mendadak, jadi back sound Planet Remaja nanti aja saya carinya ya.
1: Aman, Jil. Kita langsung ke Aries ya.
0: Boleh.
1: Minggu depan kamu semangatnya kayak habis minum kopi 2 liter. Semua pengen dikerjain. Cuman ingat, jadi multitasking itu keren. Asal ujung-ujungnya gak lupa naruh kunci motor. Bener banget.
0: Taruh kunci motor jangan di mana-mana lah ya, di dompet aja. Ngomongin tentang dompet, hai kamu yang Taurus, dompet lo itu lagi ikut program Hemat Pangkal Kaya.
1: Oke.
0: Tapi kamu masih hobi.

0: Check out.
1: Nah, lo.
0: Jadi bedo kan nih kalau punya.
1: Yes, kita lanjutkan ke Gemini. Kamu bakal ngobrol sana sini sampai lupa tujuan awal, nggak apa-apa. Yang penting jangan buka kulkas terus sama abis itu lupa mau ngambil apa gue ya.
0: Waduh. Sementara yang Cancer, hi Cancer. Buat kamu minggu depan please, kamu jangan kamu tuh gampang baper banget.
1: Yes.
0: Lu lihat kucing tidur aja rasanya mengharukan. Mm-hmm. Wah, semuanya Cancer PMS kayaknya ya. Sebelum kamu overthinking,
1: yeah,
0: coba tidur dulu, karena seringkali masalahnya itu tuh ya cuman ngantuk gitu.
1: Yes, betul sekali. Kita lanjut ke Leo ya.
0: Boleh.
1: Aura percaya dirimu ini lagi maksimal, bahkan kaca pun ikut tepuk tangan. Nikmati momennya, tapi jangan sampai selfie lebih banyak daripada kerja. Oli, ini buat kamu.
0: Betul. Sementara Virgo, setelah ini kita stop dulu. Yes. Abis Virgo, Virgo tuh akan sibuk merapikan hal-hal yang bahkan gak berantakan. Oh ya, itulah Virgo ya. Santai. Kabel charger melingkar sedikit bukan berarti hidupmu ikut kusut. Bah, ini Virgo sih jadi-jadinya.
1: Itu dia.
0: Iya kan? Buat yang lain-lain, ditunggu pembacaan zodiak akan balik lagi.
1: Yes.
2: Memutarkan musik yang kamu

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jilvandis, Reza Bima, sampai jam 7 malam nanti.
1: Ini adalah Unromantic dari Drew. Siapa yes. yang mau romantis-romantisan selama 1 minggu ke depan mungkin?
0: Nah, siapa tahu memang zodiak kamu itu minggu depan romantis semua nih. Uh-huh. Antara romantis, hemat, atau lagi pengen baper. Nah, itu dia ya. Jadi kita langsung bacain lagi. Ini silakan. Libra,
1: yes.
0: pilihan minggu depan banyak banget. Dari urusan kerja sampai pilih menu makan.
1: Okay.
0: Semoga keputusan kamu lebih cepat daripada loading wifi di kafe.
1: Wah, tergantung kafe juga sih. Banyak loh
0: Asli.
1: Yang loading wifi-nya cepat.
0: Asli.
1: Scorpio, hai Scorpio. Radar curigamu lagi aktif mode turbo.
0: Turbo.
1: Ingat ya, gak semua orang yang senyum ke handphone tuh lagi chat sama gebetan. Enggak gitu konsepnya ya.
2: Sendiri.
0: Bisa lah, iya. Siapa tahu lagi lihat press release terus ada fotonya. Ih, siapa tuh?
1: Lo beda lagi.
0: Beda ya. Sagittarius.
1: Ya.
0: Hasrat jalan-jalan lagi tinggi, kok tapi saldo rekening Aduh. Mulai pura-pura mati lampu. Tenang. Healing enggak harus jauh. Yang penting enggak sambil buka email kantor. Nah itu.
1: Jangan dong.
0: Kalau mau healing atau pergi ya pergi aja, jangan bawa laptop.
1: Bener, oke. Soalnya kalau lo pergi-pergi bawa laptop, apalagi masuk kamar mandi. Oh.
0: Ah.
1: Nanti pikiranku bercabang.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Kamar mandi, terus udah gitu kan dinyalain sedikit, terus ada suara gini.
1: Oh, nah, bunyi apa itu?
0: Itu sabunan lah,
1: iya,
0: mandi lah.
1: Iya, betul. Kok sambil pegang laptop? Capricorn, kerja kerasmu bikin kalender ikut capek lihat jadwalmu.
0: Yes.
1: Minggu depan coba ajak dirimu nongkrong sebentar.
0: Yes.
1: Jadi dirimu diajak nongkrong sebentar.
0: Betul.
1: Deadline gak akan kabur kok ke luar negeri.
0: Sayangi dirimu Capricorn.
1: Yes.
0: Sebelum nanti terlambat gitu kan.
1: Betul.
0: Karena diri itu kan harus disayang ya.
1: Benar banget.
0: Kayak diajak kerimbat. Diajak pijit.
1: Yes.
0: Suara sampai habis gini kayak disayang aja.
1: Ya udah biar suaranya enggak habis, kita tahan dulu untuk Aquarius dan Pisces. Kita balik lagi dengan ramalan pembacaan zodiak.

0: 100% mata air alami.
1: Itu Suara Jakarta, suara santai.
2: Cuman bareng Jill dan Riza. Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jelvandes Reza Bima sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai.
0: Kita masih akan membacakan beberapa bintang, ada tinggal 2 sih ya.
1: Yes.
0: Sama kesimpulan untuk next week, oke?
1: Kita langsung ke Aquarius.
0: Oke.
1: Ide-ide random muncul terus seperti notifikasi grup yang gak pernah sepi. Tulis dulu sebelum hilang.
0: Oke.
1: Siapa tahu besok malah jadi ide yang cuan.
0: Wah, boleh banget. Ya, sementara Pisces, kamu tuh lagi romantis-romantisnya.
2: Aduh, ada.
0: Ya, kamu lagi romantis-romantisnya sampai lu tuh ngelihat langit mendung aja rasanya kayak adegan drama.
1: Bedeh, apalagi kalau hujan gitu, terus kamu lihat pohon, kamu pengen tumpah seair.
0: Aduh, jadi Hindia He. Nah, jangan kebanyakan berimajinasi. Nanti kasar minimarket lo tempel, lo pikir jodoh.
1: Lah makanya.
0: Ya. Oke,
1: jadi kesimpulannya ya. Minggu depan ini banyak zodiak diuji antara menabung atau check out sekarang.
0: Oke.
1: Overthinking masih berkeliaran tapi untungnya masih bisa dikalahkan dengan tidur yang cukup.
0: Oke. Peluang seru berdatangan asal jangan lupa fokus sama prioritas. And please bawa santai aja ya semuanya, karena hidup bukan lomba lari, apalagi kalau masih hari Senin.
1: Mau kemana?
0: Iya.
1: Mau kemana?
0: Senin aja kita bukan lari berlari. Hari Jumat apalagi.
1: Lembaga. Gue kalau Senin doa gue cuma satu.
0: Apa tuh?
1: Suara gue balik.
0: Amin.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
4: One day I saw this girl.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Ibu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran
2: kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, ya gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi di dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Ibu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
4: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Yoga. Betty Bromach, seorang nenek berusia 97 tahun asal Inggris, memecahkan rekor dunia Guinness sebagai perempuan tertua yang melakukan wing walk atau berdiri di sayap pesawat saat terbang. Aksi ekstrim ini dilakukan untuk menggalang dana bagi unit stroke di Cheltenham General Hospital yang pernah merawatnya usai terkena stroke pada 2025, sekaligus membuktikan usia bukan penghalang untuk terus berprestasi.
0: Suara Fakta.
2: Polisi menyatakan ratusan senjata yang ditemukan di sekolah swasta Jakarta Selatan tidak berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler karena hingga kini belum ditemukan bukti adanya ekskul menembak di sekolah tersebut. Polisi masih menyelidiki asal-usul serta legalitas senjata dan mendalami keterangan semua pihak yang terlibat. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Yes, sahabat suara. Kita sekarang sudah kedatangan seorang bintang tamu. Dimana pernah gak sih kamu ngerasa ya nungguin seseorang begitu lama begitu dia datang, dia bilang suka, kita rasanya udah biasa aja. Tapi ini bukan perasaan kita terhadap bintang tamu kita. Bukan. Ini adalah satu perasaan di mana lo udah nungguin seseorang, begitu dia datang dia biasa aja. Kadang itu bukan karena marah, tapi memang hati kita sudah lebih dahulu selesai.
2: Giliran gue udah move on, lo baru suka, kemana aja lo?
3: Nah, langsung di live TikTok langsung pernah.
2: Nah itu gitu dia kan. Sudah hadir di studio Iswara Jakarta, Maisha Khanna.
3: Yes.
2: Hai.
3: Hai. Kenapa juga tadi aku memulainya dengan statement seperti itu? Karena ternyata cerita tersebut adalah sesuatu yang diangkat oleh Maisha Khanna di single terbaru dengan judul Telat.
4: Betul sekali.
3: Judulnya telat banget ya. Dan kamu tampil dengan nuansa R&B pop. It's fresh and groovy. Liriknya jujur, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Walaupun judul telat titik tanda seru itu bisa multi interpretasi.
4: Betul
3: ya.
4: Betul.
2: Tapi aku penasaran banget, kita memulai ngobrol ini sama perjalanan kamu. Kamu lahir 2007, benar?
4: Iya, 2007.
2: Kamu mulai berkarir tuh kayak 2018. Terus kamu juga acting, kamu nulis lagu. Ceritain deh. Kamu mulai karirnya kalau enggak salah 10 tahun. Atau petualangan Sherina tuh apa?
4: Iya, musik petualangan Sherina.
2: Oke, okay, ceritain.
4: Iya, jadi sebenarnya aku dari kecil tuh suka banget nyanyi. Okay. Aku udah les nyanyi segala macam. Okay. Cuman memang pada saat itu musik petualangan Sherina tuh ya bisa dibilang jadi pintu pembuka semuanya sih.
2: Kamu jadi siapanya waktu itu?
4: Sherina.
2: Oh, oke.
4: Okay. Iya, jadi Sherina. Okay. Jadi dari situ kan itu musikal waktu itu ditonton sama Tante Mira Lesmana sama Riri Riza.
2: Siap.
4: Terus setelah itu mereka ngajak aku main film mereka di
2: US.
4: Terus setelah itu ya banyak pintu yang terbuka lagi aku main film lain. Terus abis itu ya aku mulai
2: meneruskan.
4: Makin mendalami. Justru mendalami my music juga. Mulai tahun 2024 kemarin itu mulai benar-benar rilis my own music.
2: Oke. Yang EP itu, yang katanya
4: dari single dulu. Rilis single Jungkir Balik.
2: Jungkir Balik
4: sama sejauh-jauhnya.
2: Okay. Itu dengan ada satu EP juga kan, katanya Jatuh Cinta itu
4: bahagia. Jatuh Cinta.
2: Ah itu dia.
4: Yes, that's it.
2: Kalau kita lagi ngomongin musik sendiri, emang darah musik tuh dari kecil kamu udah ada atau memang udah didorong sama orang tua untuk jadi musisi atau gimana?
4: Enggak sih. Nah ini tuh anehnya adalah di keluarga aku tuh sama sekali gak ada yang pursue music. Jadi kayak emang aku sendiri yang entah kenapa suka banget. Memang orang tua penikmat musik sih. Jadi kayak dari kecil selalu ada aja musik yang di play around me. Jadi I'm always surrounded by it. Mungkin karena itu jadi ke influence kali ya. Iya, tapi emang cuman aku. Jadi aku yang minta mau les nyanyi segala macam itu dari aku. Jadi ya entah kenapa.
2: Keren.
4: Kayak gitu deh, semesta menyuruh aku untuk
3: dan apakah sekarang ini dengan begitu banyaknya prestasi kamu, belum lagi sekarang juga si telat ini keluar, kamu sudah makin mantep madep karep untuk berprofesi di bidang musik atau let's test the water untuk beberapa hal yang lain juga, gimana sih?
4: Well, of course I think hal ini adalah suatu proses yang tidak akan selesai sampai umur berapapun.
2: Setuju.
4: Karena maksudnya selama kita hidup kita pasti akan encounter new things. Maksudnya hal-hal yang kita suka akan berubah. People change, termasuk aku.
3: Betul.
4: Especially di umur aku yang sekarang, aku baru 19 tahun. Ini I feel like my life is like starting dan kayak setiap hari aku discover something new about myself juga. Jadi dengan EP kemarin dan dengan rilis lagu yang baru ini itu pasti dari dua era yang berbeda di hidup aku gitu. Aku rasanya kayak dari yang dulu aja EP yang itu sama yang sekarang, I feel like I'm a different person gitu.
2: Bahkan musiknya beda, aku dengar tadi di mobil.
4: Iya memang, jadi aku yakin selama aku insya Allah terus berkarir pun semua musik aku sih akan reflect over aku lagi di musim apa di hidup aku sih.
2: Sekarang lagi di musim apa emang?
4: Sekarang lagi musim musim hujan.
2: Emang sekarang musim apa? Sehingga kamu ada ada ide
3: telat Indra Mayu kayaknya ya. Kayaknya
4: mungkin.
3: Heeh ya. Mangga Indra Mayu atau Pepaya Lanang kalau teman-teman ya, yang ada di live TikTok.
2: Ini juga bisa disapa teman-teman di TikTok.
3: Yes.
2: Dari tadi juga udah nungguin kamu gitu.
4: Hello,
2: ya.
4: Halo sahabat suara, yes, yang di TikTok.
3: Gimana nanti pada saat kita menuju selesai siaran kita, yes, akan mendengarkan si track telat ini ya. Telat. Jangan lupa telat ditulisnya dengan tanda seru,
4: tanda
3: ya.
4: Tanda seru, betul
3: okay
4: sekali.
3: Dan ini adalah hasil karya yang sudah ditunggu-tunggu selama berapa lama nih?
4: Ini lagu ini kita, aku ingat banget workshop kayak Februari akhir.
3: Oke.
4: Okay. Iya, jadi kayak selama beberapa bulan terakhir memang udah kita melalui prosesnya mixing. Jadi aku bikin lagu ini tuh sama Kak Iqbal Siregar, okay, sama Randy Pandugo,
3: oh, wow,
4: sama Kak Kamga juga.
2: Oke. Okay. Okay. Buat vokal directornya.
4: Yes, vokal director, dan dia juga bantu bikin lirik, okay, dan nada juga. Jadi okay, ada suatu proses yang unik selalu ketika bikin lagu sama Kak Iqbal.
3: Okay.
4: Kalau kita rekaman, masuk ke studio itu pasti lagunya bridge-nya masih kosong.
3: Oke,
2: okay. Bridge-nya.
4: Jadi jarang okay sekali kita rekaman dengan bridge-nya udah ada.
2: I see.
4: Oke. Okay. Jadi itu selalu baru kita bikin on the spot di studio.
3: On the spot, okay, ya.
4: Dan okay kayak si bridge lagu ini, menarik, itu yang bikin nadanya itu Kak Kamga. Dan liriknya kita bikin bareng-bareng on the spot. Benar-benar sespontan itu.
3: Nah, uhuy. Oke, bagus. Pas kan? Sespontan itu, uhuy. Yeah. Salam kenal dari Hernandez dan juga Ilmira Salma. Si telat ini sebenarnya ceritanya adalah tentang, especially tadi barusan kamu bilang kalau ini adalah sesuatu yang spontaneously made, yeah, ya kan, yang dibuat secara spontan. Jadi telat berbicara tentang,
4: jadi lagu ini sebenarnya it's a hypothetical song.
3: Jadi okay,
4: belum terjadi, tapi jika terjadi, lagu ini adalah lagu yang aku mau kasih ke cowok itu pada saat itu.
3: Oke. Okay.
2: Tapi itu terjadi?
4: Oh enggak.
3: Hypothetical, okay, tentang.
4: Jadi yeah, ya pokoknya adalah cowok yang waktu itu aku suka.
2: Ada gak? Sebut dong namanya.
4: Aduh jangan,
2: jangan dong, takut banget, jangan takut banget.
4: Tidak, satu Indonesia bisa track ini semua.
2: Tidak.
3: Oke.
4: Ya pokoknya si cowok ini ya aku suka, terus dia tidak sama sekali. Terus ya intinya aku tiba-tiba kepikiran aja.

0: Ya kayak pas kita lagi di studio itu kayak kalau misalnya one day dia kembali terus ternyata dia baru suka, kayaknya unik kalau misalnya aku akan ngasih sebuah lagu dan ini adalah lagu yang mau aku kasih.
1: Lagu telat ini ya.
0: Lagu telat ini.
2: Si lagu
1: sip,
2: telat
1: sip, sip,
2: ini.
1: Sip.
2: Okay.
1: Kita akan lanjut lagi ngobrol ya.
2: Yes.
1: Jadi jangan kemana-mana kalau kamu punya pertanyaan sahabat suara 0816 1141014 atau di TikToknya iswara.net.

0: cincang-cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang baru di Iswara.

0: Tong bareng Maisha Kana di Suara Santai.
1: Maisha Kana baru aja rilis lagu berjudulnya Telat.
2: Yes.
1: Telat pakai tanda seru. Tadi kita udah ngebahas soal perjalanan musik kamu. Kamu udah suka banget sama musik dari kecil.
0: Yes.
1: Dan somehow ada dorongan di dalam diri kamu yang kayaknya musik jalan hidup gue gitu. Nah sekarang apakah kamu udah bisa bilang kalau gue udah ngejalanin musik setiap harinya nih? Hidup musik
2: Iwa, aku ngerasa sih my days kayak aku gak mungkin hidup satu hari tanpa musik. Karena banyak sekali hal yang aku lakukan dalam hari aku tuh yang diiringi musik pun. Dan kayak ya I don't know, like it just feels like I'm nothing. Bukan I'm nothing without music ya, tapi kayak music tuh sangat membuat aku sangat senang.
1: Music nothing without me.
0: Jadi memang pokoknya musik itu sudah menjadi bagian dari seorang Maisha Kana.
2: Yes.
0: Tapi yang menarik ini kan sekarang ini kamu berjalan branch out exploring ke R&B pop. Nah, before that aku tuh tertarik banget dengan si Telat tanda serunya.
2: Yes.
0: Ada pemikiran di balik Telat tanda seru enggak? Karena kan itu nanti kalau misalnya dibaca, sebenarnya bacanya lagunya judulnya
1: telat.
0: Adalah Telat. Tapi kan ada tanda seru.
2: Iya.
0: Nah berarti si apostrof itu untuk selain untuk mencirikan dengan apostrof lagu yang lain. Iya kan?
1: Iya, betul.
0: Untuk mencirikan dengan yang lain. Itu kan kayak pada saat bikin kan kenapa enggak telat aja, T-L-A-T gitu. Maksudnya ada pemikiran kah di balik itu?
1: Yes, yes. Ide awal gitu mungkin.
2: I think it's a way to spice things up.
1: Okay.
2: Soalnya kayak kalau misalnya dibalikin ke beberapa lagu aku in the past, emang judulnya banyak yang menggelitik kuping.
1: Sejauh-jauhnya.
2: Jungkir
1: balik.
2: Jungkir balik juga ada 1.2 koma.
1: Anggur merah. Anggur merah enggak ada ya?
2: Kok aku enggak tahu? Yang
1: beda ya. Anggur merah. Enggak, itu bukan lagu kamu ya?
2: Itu bukan lagu kamu.
3: Mawar merah.
1: Kirain lagunya dia, guys.
0: Iya. Lalu okay, jadi itu untuk pembeda aja.
2: Pembeda dan maksudnya it's something really fun aja sih. Dan emang kata telat itu kayak statement banget sih di lagu itu.
0: Iya. Okay. Harus dengan emosi dibacanya.
2: Iya,
0: kalau kata tadi harus dibaca pakai emosi. Telat.
2: Nah, betul sekali. You are so right.
1: Nah, iya kan? Kalau misalnya kita bicara soal musiknya sendiri, antara telat dan sejauh-jauhnya atau jungkir balik, ini kan cukup beda ya.
2: Benar.
1: Maksudnya ada nggak yang bisa di-share perjalanan kamu untuk meng-evolve si selera mungkin atau preferensi mungkin? Silakan.
2: I think ya mungkin karena I grew up. Ya aku nggak tahu sebenarnya specifically gimana dan apa yang membuat mungkin taste music aku bergulir menjadi one to another. Tapi memang selama beberapa mungkin tahun ini dari aku rilis EP pun berubah gitu my music taste. Memang dari yang EP itu lebih mengarah ke banyak popnya sih. Kayak influencesnya tuh salah satu yang paling kuat pada saat bikin EP tuh mungkin Lizzie McAlpine.
0: Okay.
2: Itu kan lagu dia lebih pop dan

0: lebih ke arah mellow gitu. Kalau sekarang aku tuh justru lebih banyak dengerin kayak old music. Terus ya itu kayak artis-artis yang aku suka seperti Olivia Dean, terus Sienna Spiro, Eloise, banyak banget yang aku tuh suka banget. UK artist sih yang kayak soulful, R&B, jazz soulful, kayak gitu. Ya emang berubah sih music taste aku. Dan aku ngerasa sekarang juga level aku untuk memproses musik udah lebih berbeda dari sih.
1: Apakah memang proses pendewasaan itu kayak ada ngaruhnya ya kepada preferensi musik ya?
0: Pasti, karena mungkin I feel like aku ngerasain banget semakin I get older. Enggak sama teman-teman. Tapi kayak tapi kayak semakin I go on by my days tuh kayak hal-hal yang aku perhatikan dalam dengerin musik tuh berbeda. Kayak lirik mungkin semakin banyak karena udah semakin banyak mengalami hal, lebih relate. Terus kayak lagu-lagu elemen-elemennya tuh lebih kedengeran mungkin karena aku lebih merhatiin gitu. Dan kayak lama-lama karena mungkin aku juga semakin ngerti sama diri aku sendiri. Menarik. Aku jadi lebih tahu kayak oh yang ini nih yang aku suka yang kayak gini.
2: Iya sih.
1: Aku boleh jujur gak sih? Aku suka deh preferensi kamu yang sekarang ditelat itu yang si musiknya. Iya. Maksudnya kayak oh udah pasti fresh tapi kayak stay relate tapi ada karakter gitu.
0: Iya.
1: Maksudnya congratulations.
0: Yeah, thank you so much. Yeah.
2: Thank you so much.
0: Aku sangat-sangat senang dengan lagu itu.
2: Yes.
0: Sangat dan menggambarkan my soul at this moment.
2: Nah, itu dia. Kalau menurut aku sih fair aja ya dalam di usiamu yang memang masih muda dan kamu udah dari kecil mau dari sini berpindah ke musik yang lain, kemudian dari folk ke R&B ke soul, nanti mau kesana kemari. The world is your playground, benar-benar, iya kan. Nah, ngomong mengenai telat dan second chance, oke kan di lagu ini, kalau menurut skrip Pak Produser, nggak semua kesempatan kedua datang di waktu yang tepat. Pak Produser nih ya, Pak Produser yang ngetik.
3: Thanks to me later.
2: Thanks to me later. Siap. Menurut kamu kapan sih seseorang harus berhenti menunggu dan memilih move on? Beuh, dalam banget.
0: Pengalaman siapa itu?
1: Pengalaman pribadi ya? Kamu ya?
3: Tetangga saya aja.
1: Tetangga banget.
2: Kapan harus berhenti menunggu dan memilih move on?
0: Mungkin kalau diambil dari pengalamanku sendiri, kayaknya ketika aku ngerasa udah, maksudnya capek sendiri sih. Karena kan sesuatu yang, maksudnya gak ada nggak ada kepastiannya, kita juga jadi bingung. Itu lama-lama it consumes you kayak as a person kan kamu jadi kayak lama-lama kembali ke diri sendiri kayak ini worth it nggak sih buat gue, atau kayak kadang juga parahnya buruknya bisa jadi membuat kita jadi mempertanyakan diri sendiri kayak gue ada salah,
1: aku siapa ya,
0: kenapa nih ini nggak terjadi kepada gue gitu. Dan ketika aku udah nyampe titik itu, kayaknya itu harus udah stop for my own peace gitu sebenarnya.
1: I see.
0: For my own ketenangan diri gitu. Karena I think salah banget kalau misalnya kita memikirkan it's like our fault, karena everything happens for a reason.
2: Betul.
0: Jadi kayak ya itu teman-teman, jangan stressin diri sendiri, fokus sama yang lain aja.
1: Dewasa. Jangan. Aku 19 tahun belum begini, Agoy. Aku belum begini. Kamu udah begini, Jill?
2: Oh ya tentu tidak.
1: Iya makanya.
2: Mungkin secara badan tapi kalau secara kedewasaan mah jauh banget.
1: Kita balik lagi bentar lagi ya.
4: Suara santai. Bareng Jill dan Riza.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Oke, aku gak di-provide mic sama cowok provider samping aku. Oke, fine, gak apa-apa.
0: Saya lupa ya.
1: Kamu lupa deh aku, mentang-mentang aku paling tua di sini.
2: Iya, jadi dia asisten sutradara soalnya.
0: Keren loh dia.
3: Baca-bacain lagi ya.
1: Baca-bacain lagi aja.
0: Kemarin dia baru syuting iklannya Bang tuh. Dua lokasi.
2: Oh, luar biasa enggak tuh?
3: Mantap sekali. Lagi.
1: Itu dia kan.
0: Keren loh dia.
4: Keren sekali.
1: Saya mengaku kami hanya gibah. Ya, Deng. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol dengan Masya, karena di mana sekarang ini kita main games, boleh ya?
0: Boleh dong.
1: Gamesnya ini adalah fun fact. Kita tanya kamu, kamu tinggal jawab saya mengaku.
4: Oke,
1: saya. Kenapa mesti saya mengaku sih, Goy?
3: Kan biar kesana tuh keintrogasi aja.
1: Oke.
0: Oh gitu.
1: Emang kayak lapor BEM gitu ya. Lapor BEM.
3: Oke. Boleh lapor BEM.
1: Oke. Sebutkan satu penyanyi favoritnya Maisha.
0: Yes.
4: Saya mengaku salah satu penyanyi favorit saya adalah Olivia Dean.
1: Olivia Dean.
4: Semua aspek kayak musiknya, terus her personality, her fashion sense, terus
1: semua.
0: Olivia Dean ya.
1: Olivia Dean.
0: Oke, langsung lanjut. Kamu tuh percaya guilty pleasure nggak? Kamu tahu guilty pleasure atau nggak?
4: Oh, tahu. Cuma maksudnya
0: kamu apa nih? Dalam konteks musik.
4: Oh, saya mengaku percaya dengan guilty pleasure.
0: Oke. Berarti sebutkan satu lagu guilty pleasure kamu.
4: Apa ya? Aduh, susah ingetnya kalau begini nih.
1: Enggak apa-apa kok, itu. Satu harus boleh, dua enggak masalah. Spesifik.
0: Ayo.
4: Apa ya, udah lama enggak guilty pleasure ini, akhir-akhir ini sangat apa ya?
0: Apa dong?
4: Masalah gini. Meskipun percaya dengan guilty pleasure,
1: ya.
4: Aku sebenarnya tidak menganut kayak lagu itu adalah ada yang jelek.
1: Yes.
4: Karena menurut aku lagu itu, especially for me, kayak when I like a song, itu cuma dengerin kayak, oh ini enak, suka.
0: Yes.
4: Bukan kayak ngejudge dari, karena orang ini, atau backgroundnya ini, atau musiknya, genrenya ini, kayak no,
0: don't judge. Enak mah enak aja.
4: Jadi kayak, I wouldn't say guilty pleasure gitu.
1: Atau mungkin kita rephrase, sebutkan seorang artis yang orang gak nyangka seorang Maisha Kana suka.
0: Maksudnya sih sama sih.
4: Iya sih.
1: Maksudnya bisa macam-macam loh.
0: Indonesia deh. Kita kan 100% musik Indonesia.
4: Indonesia

0: Tembak emang enggak enak. Jawabannya iya atau tidak kalau ditembak ya kan ya.
1: Yes. Let's go ya.
0: Oke, sebutkan satu kebiasaan unik kamu yang orang enggak tahu.
1: Kebiasaan unik.
2: Kebiasaan unik aku yang orang enggak tahu adalah aku itu bisa tahu kalau misalnya aku lagi panas. Jadi enggak gini. Kalau misalnya lagi panas, nada yang aku dengar tuh beda.
1: Panas
0: perlu suhu itu.
1: Oh, demam. Panas suhu badan.
2: Oh iya. Kalau misalnya demam, aku tuh bisa tahu duluan tanpa aku pegang badan aku.
0: Really?
2: Karena misalnya nih kita ada satu lagu yang kita suka dengerin, misalnya kayak Hyperfixation Song yang kita udah hafal mati dari awal sampai akhir, nadanya, liriknya segala macam. Ketika dengar lagu ini di saat state body aku lagi panas, nadanya tuh suka lebih tinggi atau lebih rendah. Dan kadang-kadang karena mungkin aku lumayan sensitif dengan nada, kalau badan aku lagi panas itu kedengeran kayak nadanya beda. Terus aku pasti tahu kayak oh ini aku lagi panas.
1: Ini nada apa nih?
2: Nah itu aku nggak tahu kalau nama-namanya teman-teman. Itu agak terlalu berlebihan.
1: Oke, kira.
3: Tapi dan itu fals tadi ya. Okay. Dan itu fals ya.
1: Juga bukan ada apa-apa ya. Iya.
0: Oke loh.
2: Kenapa kayak gitu?
0: Tapi
2: benar setiap kali aku ukur kayak ini panas. Badan panas.
1: Iya, oke.
2: Aneh banget.
0: Oke. Orang mah sumeng, agak-agak puyeng atau greges-greges badan gitu.
3: Atau gitu sendawa-sendawa. Aduh.
0: Dia ternyata begitu satu lagu Olivia Dean. Nadanya off. Wah, aku demam.
2: Iya, begitu. Teman-teman.
0: Nice.
2: Prosesnya.
0: Nice.
1: Itu ada alarmnya ya.
0: Nice.
1: Oke.
0: Okay.
1: Maisha, ini tim makanan pedas atau enggak? Kamu suka pedas enggak sih?
2: In the middle. Kayak aku tuh
0: in the middle.
2: Aku tuh enggak yang kayak nyari makanan pedas.
0: Oke. Okay.
2: Dulu aku benci banget makanan pedas.
1: Okay.
2: Cuman kalau sekarang kalau ada yang pedas, okay lah aku tetap makan, tapi bukan tipe yang kayak nyari makanan pedas.
1: Iya. Makanan pedas yang kamu suka apa?
2: Karena aku agak kadang suka enggak apa ya? Menurut aku tidak menganut kayak kenapa harus panas-panasin lidah. Kayak itu agak kayak gitu.
0: Yang paling pedas yang pernah kamu makan atau at least yang seperti
1: yang
0: ditanya
1: kamu suka,
0: aja, yang
1: itu
0: kamu
1: apa?
0: Suka.
2: Yang aku suka apa ya? Oh, I love like Korean spicy.
0: Oke.
2: Spicy karena mungkin ada manisnya ya. Jadi enggak terlalu
1: asin. Oke.
2: Sebenarnya sambal Indonesia sih yang pedes banget sih.
1: Sambal Indonesia.
2: Cabai merah yang paling pedes.
1: Cabai merah.
2: Cabai apa sih yang paling pedes?
1: Cabai rawit merah.
2: Cabai rawit merah.
0: Itu bisa.
2: Kalau misalnya udah kena bijinya.
0: Aduh.
1: Oh iya.
0: Kalau kena bijinya pedes. Itu hati-hati ya.
1: Aduh,
0: hati-hati.
1: Benar-benar.
0: Yang terakhir benar, guys. Sebelum kita break, sebutkan arti fans untuk seorang Maisha.
1: Yes. Apa sih Maisha Licious ya? Bukan ya.
3: Maisha Holic.
1: Sahabat Maisha.
2: Iya. Nama fans aku Maishers.
0: Maishers. Okay. Alright.
2: Lupa tadi bilang saya mengaku kalau fans itu buat aku adalah especially from my music, mungkin orang-orang yang resonate dan relate dengan musikku.
1: Iya.
2: Tapi aku yakin itu juga karena we're all human, pasti pengalaman kita enggak jauh-jauh lah.
1: Benar.
2: Enggak jauh-jauh lah, apapun itu mungkin bisa jadi berbeda sedikit interpretasi setiap orang.
1: Yes. Yeah,
2: tapi in the end hal-hal yang kita hadapin hari-hari
1: sama-sama aja.
2: Iya, benar.
1: Setuju.
2: Itu kayak menemukan orang-orang yang they wanna resonate with you.
1: Masih ingat enggak respon mereka yang benar-benar kamu ingat, mereka apresiasi lagu kamu? Entah nangis kah, aku dengerinnya kayak gini.
2: Kayaknya
1: ini
2: yang,
1: ceritaku.
2: Ada yang pernah bilang mereka ngirim lagu aku ke cowok yang mereka suka sih.
0: Oke.
1: Itu yang kamu mau gitu kan?
2: Itu yang harus dilakukan teman-teman.
0: Itulah. Kalau kamu suka lagunya Maisha, kamu share ke teman-teman kamu. Jangan lupa live TikTok juga. Kami punya live TikTok, tolong kamu share ya. Semua sahabat suara. We'll be right back.
4: Isuara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
5: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking,

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: ada Masya karena di sini
1: beberapa yang... hal bukan mengena, bukan cuman tentang her latest single telat.
2: Yes.
1: Tapi juga bahasa-bahasa anak-anak Gen Z, iya kan, POV-POV.
2: Nah itu iya, aku gak ngerti soalnya beneran deh. Iya, suaranya Bang Eja terdengar lebih baik setelah minum air kelapa kiriman Ririn.
1: Oh, luar biasa.
2: Oke deh, thank you.
1: Oke, my dear, di obrolan terakhir kita ini,
2: yes,
1: mungkin masih akan, dari tadi kan ada juga beberapa yang bertanya, ini berarti sudah bisa didapatkan di semua platform.
3: Betul, dan semua digital platform.
1: Dan untuk apa tuh namanya, social media kamu, silahkan di Makoh.
3: Jadi untuk lagu telat ini udah bisa kalian dengar di semua digital platform. Terus video klipnya juga baru keluar 2 hari yang lalu kemarin. Jadi kalian udah bisa nonton itu. Lirik videonya pun ada. Kayak keep streaming guys. Dan kalian harus say goodbye sama cowok bingung, oke?
2: Cowok bingung apa?
3: Pandemi cowok bingung ini harus berakhir.
2: Pandemi cowok bingung harus berakhir.
1: Please.
2: Nah, ke depan mungkin ada private showcase kah? Atau intimate atau...
3: Oh, itu satu hal yang aku sangat inginkan. Semoga one day ketika aku udah lebih banyak juga lagunya in this like new era, aku pengen mengadakan itu. Showcase di mana aku bisa men-showcasekan lagu-lagu dan sekali lagi resonate with the people yang mendengarkan lagu-lagu.
2: Berarti kalau kamu bikin lagu itu, kamu enggak perlu ngalamin dulu ya. Kamu bisa langsung kayak kayak membayangkannya gitu terus kamu langsung tulis gitu ya.
3: Kalau ini sebenarnya kan setengahnya aku ngalamin. Cuman kayak kejadian apakahnya yang enggak aku alamin.
1: Kalau untuk fans kamu yang sekarang ini hidupnya ditemani oleh cowok bingung, what do you have to say to them? Cowok-cowok bingung apa?
3: Gimana ya? Pokoknya kalau misalnya kalian ngerasa cowok bingung ini membuat kalian gini-gini, bilang ke cowok ini, lo kalau bingung nggak usah ajak-ajak gue ikut bingung juga.
2: Lo jangan nularin kebingungan lo ke gue.
3: Sendiri aja nggak usah ngajak gue ikut bingung gitu. Sendiri aja nggak usah ngajak orang lain ikut bingung sebentar.
2: Bener.
4: Aku tuh bukan cowok bingung. Apa? Aku cowok bengong. Bengongan doang aku.
1: Bengong kadang masih lebih enak daripada bingung.
4: Betul.
1: Yang terakhir, harapan dari seorang Masya untuk para pendengar setelah mereka mendengarkan lagu.
2: Yes.
3: Harapku adalah, well, semoga kalian suka yang pastinya dengan lagu ini. It's a very fun song, semoga bisa menemani hari-hari kalian. Dan ya sekali lagi, semoga dengan kalian, kalau misalnya kalian denger lagu ini, aku yakin ini akan mengusir semua cowok bingung dari hidup kalian.
1: Tuh, cowok bingung nggak ada tempat di sini, oke?
3: Kalian semua girl boss nggak deserve cowok
1: bingung. I like that.
2: Girl boss bos, yo. Yaudah, kalau girl boss berarti bisa ngebayarin cowok-cowok yang nggak bingung ya berarti. Kalau gitu.
3: Gitu juga. Interpretasinya agak melenceng. Tapi
2: kan katanya bos gimana sih?
1: Nggak bisa. Bingung itu parasit dibuang-buang aja ya.
3: Setuju.
2: Ya udah, ini kayak agoy-agoy gini buang aja.
1: Jangan dong. Kalau agoy dibuang kita bingung.
4: Jadi kita yang bingung.
1: Thank you so much.
2: Maisha Kana, teman-teman.
1: Yes.
2: Thank you.
1: Kita juga habis ini mesti pulang.
2: Yes.
1: Kita semua balik ke arah Tangsel karena kita mau cari apa? Kita main itu ya, apa? Trampolin ya yang udah buka.
3: Oh my god, Bang.
2: Itu di mana sih, Jill?
3: Itu di sebelahnya.
1: Di depannya FM. BP.
2: Oh, depannya BP.
1: Sampingnya Fresh Market. Kita mainannya Bintaro banget sih.
3: Terlalu diminta Bintaro.
1: Tuh kan. Ya udah, biar enggak bingung sambil kita undur.

0: kerjaan belum?
1: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Lewat TikTok ya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
4: Ada sahabat-sahabat Suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
5: Makanan.
4: Apa? Makanan.
5: Makanan apa?
4: Mm-mm.
5: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan apa yang paling keren?
4: Makanan ya, pokoknya yang paling keren.
5: Pokoknya itu kalau orang lihat.
4: Somai.
3: Somai.
5: Somai. Itu paling woyo.
4: Bukan ya. Apaan ya? Tahu lagi. Nggak
3: tahu apa?
4: Apa sih?
5: This is sayur awesome.
4: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
5: Awesome. Boleh.
4: Apa ya?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Jadi makan buah itu pasti bingung.
4: Eh, pernah denger ya?
0: Apaan
4: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
4: Aduh, apaan sih?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Iya, ada sahabat suara di TikTok.
3: Buah sirsak nul.
4: Kenapa?
3: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
4: Ibu, bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
0: Ibu.
4: Ah, elah.
5: Ibu.
4: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
0: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
4: Apa ya?
3: Karena kalau...
4: Udah nyerah aja ya.
5: Takut ketembak, Mas.
4: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
0: Wah, baru banget.
5: Bahkan dari kompres.
3: Gila.
0: Baru banget.
3: Gila sih.
5: Ayo dong, lo dong.
4: Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
4: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
5: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
4: Apa?
5: Jeruk.
4: Kenapa jeruk?
5: Kena lagi dia.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Sudah.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Selamat malam sahabat suara, selamat datang di Nongkrong Bareng Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go. Menemani kamu yang lagi di jalan, sekali lagi yang mungkin masih lembur di kantor, happy weekend ya. Ini

menyelesaikan hari Jumat, weekdays terakhir di minggu ini. Apa kabarnya sahabat suara, ditemenin sama Beryl yuk. Yang udah sampai rumah juga update-update kali, yang udah rebahan. Atau mungkin sekarang lagi ada yang di Sounds Project. Wah, hari pertama Sounds Project hari Jumat, endas. Seperti biasa di jam awal Beryl siaran, boleh dong update-update gitu ya. Lagi ngapain, posisi lagi di mana, lagi sama siapa, pengen traffic info dari tempat kamu berada sekarang, boleh. Atau pengen weather info, cuacanya gimana, boleh. Atau pengen titip salam, boleh juga. Karena kita di awal-awal jam ya, gue pengen ngajakin lo yang ringan-ringan aja dulu. Caranya, kirim aja apapun yang pengen lo kirim di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Abis ini akan gue bacain satu-satu ya sahabat suara. But anyway, hari ini akan ada special music. Playlist malam hari ini full edisi musik warnet. Yeay, mungkin di sini semua ngalamin kali ya, nongkrong di warnet, musiknya itu-itu lagi. Dan gue hari ini pengen ngajakin lo throwback di momen-momen tersebut. Ya, oke. Playlistnya spesial 2000-an. Playlist-playlist warnet zaman dulu lah, sahabat suara, yang di monitor ada gambar lumba-lumba lagi renang. Nah, terus ada abang-abang, "Bang, mau paket apa personal?" Nah, itu. Zaman-zaman lu main warnet, samping lu ada apa ya, panter sama mie instan itu. Selamat menikmati playlist warnet di malam hari ini sampai jam 10 malam. Dan gue pengen ngajakin lu untuk absen-absen dulu ya di jam pertama ya. Kasih tau aja lagi ngapain, lagi sama siapa, atau mungkin posisi di mana sekali lagi, traffic info, atau pengen titip salam buat siapa, boleh kasih tau ke gue ya. Playlist warnet malam hari ini kita awali dengan suara. Sikat!

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Beril di 101,4 FM Suara Jakarta. Apa ya gitu tadi ada Ufa Getos. Jujur gue milih, gue suka banget. Betah sama ini kehadiranmu. Sebisa diriku. Hey, gue denger SD tuh jujur. Ada Muda Ajat Cinta juga. Terus masih banyak lah sahabat suara. Makanya stay tune sampai jam 10 malam ya. Ini gue pengen baca-bacain lu nih update nih. Ada Ardi yang update juga nih. Hadir Ber. Oke, gimana nih Semarang Ardi? Ada Herdi juga. Malam Beril, saya lagi di busway pulang ngajar. Jalan di sekitar Gatot Subroto padat lancar. Oh, alhamdulillah deh kalau gitu. Soalnya Gatsu, you know, Gatsu is so crowded, you know, ya. Yeah. Hati-hati ya, Herdi. Ada juga nih update Claudia. Ya ampun, playlist warnet nostalgia bet dah. Iya kan. Lo kalau pengen request your own playlist warnet, kasih tahu aja ke gue ya. Dan by the way, nanti abis ini gue juga bakal live di TikToknya isuara.network. Kita ketemu di sana ya. Visual. Ada Saiful juga. Halo malam Isuara, sedang bersama orang-orang yang paling spesial di hidupku. Akyun namanya. Kita berdua lagi OTW ke daerah Pamulang, Tangsel. Kita lagi ambil kue ultah buat mamah mertua. Oh ya, doain ya biar kami selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih juga teman-teman Pegadaian Ciputat yang udah siap-siap buat rayain ultah mamah mertuaku. Wah, rame ya. Iswara FM berkah selalu. Radio Iswara aja. Asyik. Aku coba pengen ngucapin sama nonton buat mamah mertuanya Saiful. Diberikan kesehatan selalu, amin, amin. Dan semoga apapun yang dilakukan berkah selalu ya. Dan juga sehat selalu dan selalu romantis untuk kalian berdua, Saiful dan istri. Asyik. Ini playlistnya lagi warnet sahabat suara. Ini remind gue, momen gue dulu masih main warnet. Jujur gue rajin banget main warnet tau dulu. Buat main apa? Main PB. Nah, di sini ada player PB semua nggak? Jujur gue PB dulu pangkatnya. PB itu point blank by the way. PB pangkatnya gue sampai diamond 3 kutip 2 mah ada. Main warnet bersama teman-teman setiap pulang sekolah adalah salah satu momen yang gue pengen banget ulang gitu ya. Gue kalau ketemu warnet, bukannya gue pengen main warnet sebenarnya, cuma ya maklum ya kita udah berkeluarga gitu ya. Kalau bisa kita bikin komputer di rumah mah ngapain ke warnet gitu. Daripada dibedil sama istri, zam. Kalau lo, apa sih momen masa kecil lo yang sebenarnya lo pengen banget ulang sahabat suara? Update ke gue di 0816 114 1014.

Gigi, wah, alias gigi ya maksud gue. Ada ular masa kecil yang pengen lo ulang gitu. Momen-momen simpel aja sahabat suara. Kayak kalau gue tadi, gue pengen banget ngulang main di warnet. Terus gue main point blank, samping gue panter atau nggak monty, terus samping kiri gue mie instan, enak banget. Walaupun pulang pasti dimarahin nyokap gara-gara bau rokok. Padahal gue nggak rokok, emang warnet bau rokok aja mah, gitu loh maksud gue. Ini gue pengen bacain juga dari, waduh banyak nih yang request nih. Katanya kalau kata sopak ini, kayak ada butik lagi pusing katanya. Ada kata Claudia, pengen ikutan topik, sana bisa ngulang lagi masa lalu. Pengen banget dari SD yang mana kerjanya cuma sekolah, liburan happy, gak mikirin adulting life. Aku pengen jadi anak-anak lagi. Nah yang membedakan nih ya, anak bocil zaman dulu kita sama sekarang adalah, kalau dulu waktu kecil siang bawaannya mau main, tapi sekarang udah dewasa.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam kedua siarannya Beril Razan Davi. Welcome back. Teman-temanku, sahabat suara yang lagi di mobil, yang lagi di perjalanan macet-macetan, gimana udah pada semangat belum dikasih playlist warnet nih guys? Dan sekarang Beril juga udah nyalain live TikToknya iSuara.network. Jadi mungkin buat lo yang lagi gabut scrolling-scrolling TikTok, bisa sambil nonton gue siaran di live TikTok iSuara.network. Anything you can do my bro. Lo bisa titip salam. Ini ada anak 2000-an, ada dari upas banget username-nya anak 2000-an. Nah malam ini topiknya kita agak throwback-throwback. Berhubung playlistnya juga hari ini ya, spesial musik-musik warnet, zaman lo main warnet masih nyetel pakai UI.

Di awal-awal jam siaran boleh lo kalau misalnya lo pengen jawab topik ya. Apa sih hal masa kecil lo yang pengen lo ulang sekarang? Kalau gue contohnya, gue tadi pengen banget gue main warnet lagi. Jujur warnet masih ada. Warnet masih ada jujur. Gue pengen main warnet. Gue pengen buka point blank tuh ya. Gue main point blank. Walaupun sekarang anak-anak PB udah jago-jago banget, gila sumpah. Main PB, samping kanan gue ada gelas Mountie atau Panther ya kan. Samping kiri ada mie instan. Kalau lo gimana sahabat suara? Kalau mau update bisa langsung aja ke TikToknya iswara.network. Oh iya, mau titip salam juga nih. Yang mau titip salam boleh. Oh katanya Take Me to the Moon, pengen banget main Ayo Dance. Ayo Dance.

0: Masih dong sih guys.
1: Gue sampai apal banget dulu PB tuh masih zamannya Garena. Enggak, sekarang udah Garena ya. Dulu tuh masih, aduh gue lupa lagi nama developernya. Kalau anak 2000-an nih contohnya, masa kecil yang pengen lo ulang adalah dengerin radio bareng almarhum kakeknya. Dulu kalau pagi atau sore di teras rumah, woy. Itu. Apalagi nih coba nih, mau titip salam boleh. Oh anak 2000-an dulu dengerinnya pakai kaset katanya. Wih, keren banget. Ih, dulu zaman radio dulu masih pakai kaset nih. Yang mau titip salam boleh loh sahabat suara. Di WhatsApp juga ada nih. Halo kak, untuk tiket nontonnya ada update kak? Wah, tiket nonton apa nih? Aku nggak tahu. Coba nanti aku tanya ke tim ya, sahabat suara ya. Untuk di awal-awal jam siaran gue di jam 9 malam kali ini, ada beberapa lagu yang akan gue putar tentunya masih dalam playlist Warnet, sahabat suara. Mungkin awal-awal gue akan puterin yang satu ini kali ya. Ini sebenarnya sebuah grup, bisa dibilang band juga kali ya, yang udah lama banget, tapi sekarang masih sustain banget. Semua orang masih pada dengerin, lagu-lagunya juga masih pada enak-enak banget dan easy listening tentunya sahabat suara. Jadi mari kita sambut sebuah lagu dari, ih kenapa sih lemot banget nih komputer gue, demi Allah gak mau gerak. Ntar gue gak panik nih, ntar. Ah ini nih baru nih. Eh sumpah lemot banget gak mau gerak. Ntar. Sumpah gak mau gerak. Gimana nih guys, ada yang ngerti komputer gak?

Penasaran? Pandangan pertama diputerin di satu kota sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Masih ngomongin topik hari ini. Ada gak sih momen masa kecil lo yang bahagia itu yang pengen lo ulang sekarang, sahabat suara? Kita mulai dari siapa nih? Dari Kevin dulu. Sebelum gue bacain responnya sahabat suara, gue pengen nambahin satu momen yang pengen gue ulang waktu gue masih kecil adalah gue kode-kode beli handphone ke bokap. Tapi kodenya gue punya cara sendiri, yaitu gue melingkari artikel di majalah pulsa HP-HP yang gue pengen. Salah satunya dulu Engage. Habis itu apa ya? Kalau communicator enggak, terlalu dewasa untuk anak kecil, iya kan? Apalagi? Oh iya, Sony Ericsson Walkman, jujur tuh nyampe tuh handphone tuh keren banget. Kalau kata Chin, masa kecil yang pengen diulang sekarang, dia pengen banget main petak umpet sama main masak-masakan pakai dedaunan. Oh iya, dulu suka ada mainan-mainan yang kompor-kompor dari plastik sama panci-pancinya. Iya. Senja pengen balik ke masa-masa SMP. Kenapa tuh Senja? Kalau orang lain lebih suka momen SMA, tapi do ini SMP. Yukari pengen banget main biawak sampai wah gila loh. Sampai main biawak. Coba ada lagi enggak yang lain? Oh, Algifari main Lost Saga. Oh, kalau gue dulu mainnya game Facebook, Pet Society. Jajar. Pet Society, Ninja Saga. Bukan Lost Saga, gue Ninja Saga. Sama ini teman-teman gue pada main Mafia War. Wede. Tapi gue enggak ngerti cara main Mafia War anjir. Yukari main gundu sama karet. Oh iya, dulu gue juga main gundu. Gue pengen ngulangin masa-masa kecil gue pulang sekolah dikasih buah. Gue makan buah pulang sekolah. Chin, pengen ngulangin nyari kodok sama kepiting kecil di kali. Oh iya, kodok. Kodok tuh gue juga ada tuh dulu tuh, di tempat-tempat yang lembab tuh. Kepiting kecil. Iya, benar-benar. Tapi gak bisa dimakan itu ya. Sama tukeran jas orji. Jas orji apa gila? Main karet dari mata kaki sampai merdeka. Wow. Oh, gue tahu tuh. Ada ngomong-ngomong karet, ada lompat. Oh, sepuluh jam. Kasian lo di mobil. Ini gue teriak bener di mic lo. Gue dikagetin sahabat suara, maaf ya yang pakai headset yang lagi nyetel di volume. Dikagetin sama nggak tahu nih gue siapa dua orang. Emang suka orang random masuk aja gitu. Ada tukang cilok namanya. Pulang. Dah. Astagfirullahaladzim. Tukeran isi binder bener. Dulu tuh, sekarang juga masih sih kayaknya. Di Gramedia tuh jual binder-binder yang apa, misalnya gambar benten. Tapi bukan bindernya, kertasnya dijual. Kita punya bindernya. Habis itu kertasnya kan ada yang jual, ada yang benten, ada yang Powerpuff Girls, ada yang Spider-Man tuh gue tempel-tempel di situ. Padahal nulis juga tidak. Seru banget nih, coba ya. Ada gak sih momen-momen lo waktu kecil yang pengen lo ulang, sahabat suara? Tinggal masuk aja ke TikTok kecak bel selebak kocok-kocoy. Belibet kan tuh. Nah, TikTok iswara.network, karena sekarang aku lagi live. Ada yang tahu, lariin aja kali ya. Masih di playlist Warnet malam hari ini, kita bernyanyi bersama. Buat kamu yang di mobil yang tahu lagunya, kita akan nyanyi bareng. Apa lagi sih, dulu banget nih lagu nih. Ini lagu sinetron juga tahu, by the way. Ladies and gentlemen, please welcome Hijau Daun Suara.

Kita tidak mikirin apa-apa kecuali belajar dulu ke warung, inge beli ciki-cikian, permen kacamata, abis itu mainan-mainan. Lo tau gak ada? Lo tau ini sih mainan main Game Boy, tapi dalamnya bukan layar tapi air yang masukin cincin. Jadi pencet cincinnya terbang-terbangan di dalam air, masukin ke tiang-tiang aneh. Itu, jujur itu. Terus apa lagi? Yosan. Demi apa dulu ada permen ini? Permen Astaga. Lo nyoba gak sih? Kayak Mikremes gitu cuy. Iya gak? Game itu masih ada. Emang ada anak kecil yang mainan game-game itu yang kayak, aku maunya main Cooking Mama sekarang tuh. Cooking Mama udah zaman dulu banget ya. Ngomel huruf Yosan, iya betul. Hal yang pengen lo ulang masa kecil lo apa, sahabat suara? Ini dari 0856 sekian. Disunat bro. Maksud lo pengen disunat? Lagi? Habis dong. Pada saat itu tahun 2003 dapat amplop sampai 15 juta di tahun itu mah gede. Oh iyalah gila 15 juta tahun itu mah. 2003 bisa. Satu sisi juga karena bokap kan dulu jabatannya Pak Camat, keren. Dan yang datang juga kayak orang kawinan, rame banget. Mungkin buat yang tahun dulu itu gue... Oh, mungkin buat yang tahu dulu itu gue kitanan, bukan dokter tapi mantri. Oh ya pakai mantri, ya, benar-benar pakai mantri. Udah modern sekarang, udah pakai obat bius. Kalau zaman dulu kemungkinan besar tidak dibius, benar. Alhamdulillah gue mengalami sunat dibius, jadinya gue tidur gue. Awalnya gue nolak karena takut jarum suntik, tapi karena abang gue goroh-goroin. Oh maksudnya bujuk-bujuk kali ya. Goroh-goroin gue katanya dapat duit, ya udah gue mau. Ada dari Uci. Kalau ditanya hal yang paling dikangenin zaman SD itu adalah tiap minggu bangun pagi, mandi, duduk manis depan TV. Karena kalau belum mandi gak akan diizinin nyalain TV. Nonton ke channel RCTI dari P-Man. Oh P-Man tuh gak ngalamin lagi gue. Ninja Hattori, Doraemon, Shinchan. RCTI ya? Oh, kalau gue tim Indosiar, Detektif Conan. Terus kalau pulang sekolah beli agar-agar yang bayarnya pakai gambaran. Jadi kalau gambarnya kembar bisa dapat dua dikasih susu. Terus ada lagi tarik benang nanti dapat poster. Sekarang masih ada tarik benang dapat duit tapi. Ataupun kayak isi binder. Plus main sepeda yang banyak dikasih aqua gelas. Oh iya. Yeah. Kalau gue dulu ngalaminnya ini main sepeda tapi enggak dikasih aqua gelas. Sempet sih cemik tapi kayak kurang mantep. Biar mantep pakai apa? Daun kering. Itu sepeda lo jadi suaranya jadi motor trail jujur. Dustin dulu beli momogi masih dapat dua yang gede-gede. Iya cuy, bener. Jagung bakar dulu tuh. Sampai sekarang gue masih suka tuh momogi jagung bakar. Siapa lagi nih? Permen rokok ya, permen rokok ada. Mie sakura sampai sekarang masih ada. Kalau sekarang di jajanan sekolah, mie sakura ada. Cuma itu disajikannya di bungkusnya itu. Maksud gue si sehat kan. Jadi direbus, mie taruh di bungkusnya. Enggak deng. Enggak, direbusnya di luar, di gelas plastik gitu. Kok gelas plastik? Enggak tau lah, abangnya punya tempat gitu lah. Terus dituangin lagi tuh mie keringnya ke bungkusan sakura tadi. Terus kita makan yang gak pakai garpu, pakai sumpit dibelah dua. Nah, itu. Kasih tahu ya, momen masa kecil apa yang pengen lo ulang, sahabat suara. Tinggal jawab aja di TikTok live-nya isuara.network. Because I'll be there. Sampai ketemu di sana. Kalau intro ini gue puter, pasti lo tahu lagu siapa. Iya. Tebak, coba tebak lagu siapa? Yang di TikTok. Betul sekali, Babang Tamfan. Kangen Band. Tentang aku, kau, dan dia.

0: Tentang aku, kau dan
1: alunan-alunannya kangen band. Abis itu ada bagian-bagian vokal ceweknya, gue suka tuh bagian itu. Bagus, bagus, bener dah.
2: Ngomongin topik hari ini, ada gak sih momen masa kecil lo yang lo pengen ulang sekarang, sahabat suara?
1: Ini ada... Bentar. Oke. Okay.
2: Ada Ocai. Yang dikangenin waktu kecil, yaitu nunggu setiap minggu nonton Tuyul dan Mbak Yul.
1: Iya lagi.
2: Jini o Jini sama Jin dan Jun. Oh.
1: Tuyul Mbak Yul tuh minggu ya, sama catatan si Boy. Sidul
2: anak sekolahan, buset. Itu dulu, itu di RCTI, itu dulu tuh Sidul. Sampai gue SMA di tahun 2016 tuh Sidul masih ada. Sekarang masih ada enggak ya? Kalau main sama teman-teman, main gobak sodor sama benteng sampai maghrib baru pulang, tuh seru banget tuh. 17-an waktu kecil juga seru banget nari Hello Dangdut di panggung kampung sendiri sama kampung sebelah. Kayak roadshow ya. Dulu Hello Dangdut, kalau sekarang ding sakadung gading pak dung ding dung pak dung ding gitu joget semut. Ding sakadung kading pengen gua blok itu lagu dari hidup gua. Ada voice note nih masuk nih dari ini, kita lihat masa kecilnya dari ngapain dia ye.
3: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia dari Ispek. Hai Bestie. Ikutan topik ya.
2: Ya.
3: Kalau misalkan gue mau disuruh balik lagi, kayaknya gue kepengen banget balik ke masa-masa gue SMP, di mana gue menjadi dari yang benar-benar dari gitu.
2: Oh gitu, kenapa itu?
3: Yang receh, random, terus ngelucu, koplak gitu ya.
2: Komeng lah ya.
3: Dan gue gak terlalu peduli sama orang lain, di mana itu adalah masa-masa di mana gue tidak perlu lagi untuk memasang topeng berpura-pura menjadi orang lain.
2: Iya betul.
3: Ya walaupun sekarang juga gue sekarang bersyukurnya gue sudah tidak menjadi orang lain lagi. Gue sudah tidak harus berpura-pura menjadi orang lain untuk diterima gitu. Thank you.
1: Tapi itu benar sih dari cara lo. Sekarang emang harusnya gak usah pura-pura jadi orang lain untuk bisa diterima. Karena sebenarnya bukan kita yang salah. Orang-orang sekarang aja yang lebih sensi. Makin tua, makin kayak anak kecil, itu bener banget adanya, sumpah. Gue mengalami kok, teman-teman gue yang akhirnya gue cut off gara-gara dia, kok makin tua makin kayak anak kecil ya gitu. Orang tuh makin tua kayak gak cuma orang-orang yang udah lanjut usia aja ya. Tapi, aduh, pada gak jelas orang-orang, bener dah, kesel gue. Coba kasih tau ke gue, ada gak sih momen-momen masa kecil yang pengen lo ulang gitu. Lo tadi dari kan bilang momen masa SMP-nya. Kalau gue momen kayaknya tuh main warnet tuh SMP juga ada, main point blank tuh bener. Kalau SD gue belum kena game online, gue masih main games.co.id. Iya gak? Jodoh-jodohan. Itu ada jodoh-jodohan. Sama main ini sprinter. Jadi lo ketik tuh tanda panah yang di keyboard kanan kiri, ntar larinya makin cepet gitu. Tuh benar kata Margarita, iya makin tua makin gak sadar kalau dia udah pelakuin kesalahan, gak minta maaf lagi. Zam, itu mah ibu-ibu yang anaknya dorong anak lo sampai masuk RS. MRC tahu nggak? MRC gue nggak kena. Gue kenanya itu Yahoo Mail, Friendster aja gue nggak main. Kita lanjut ke playlist warnet malam hari ini, sahabat suara, datang dari

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril edisi Throwback. Menyapa yang di TikTok, halo yang di TikTok. Salam kenal, gue Beril, penyiar malamnya Iswara. Jadi buat lo yang lagi di mobil, kalau udah sampai rumah mungkin bisa masuk TikTok karena kita lagi live di @iswara.network. Apa sih momen masa kecil lo yang lo pengen ulangin lagi sekarang? Mandi di kali terus. Selesai mandi. Oh, enggak, gini. Ini gue harus sabar-sabar nih. Mandi di kali, terus selesai mandi di kali, masuk kebun orang buat makan jambu di atas pohon sambil nyanyi Bang Iwan Fals. Oh. Gue yakin lo tinggalnya gak di Jakarta ya saat itu ya, iya gak? Ada kali dan jernih gitu. Jakarta jarang sih. Dia ngirimnya ke gue gini, mandi di kali terus, koma, selesai mandi di kali, enter dua kali, masuk kebun orang buat makan jambu di atas pohon sambil nyanyi. Bingung bacanya. Kejar layangan di kebun orang. Oh ya, gue gak bisa nerbangin layangan kalau gue gak bisa. Susah, gue gak bisa, gue tau kenapa. Pengen metik buah jambleng. Oh, ada dulu buah gatel, tau gak lo? Bentuknya mirip apa ya, lo cari di Google deh. Cuma pernah tuh dikerjain teman gue. Makannya ini buah gitu. Buah apa? Oh enggak, buahnya bentuknya mirip cherry kecil-kecil. Tapi ada yang cherry, ada yang buah gatel. Dimakan, buset, mukanya bentol-bentol. Kalau dulu buah cherry, terus ada buah gatel. Kalau sekarang buah lilia. Ada lagunya kan? Buah apa yang paling manis? Buah lilin. Itu sejenis buah bukan sih, guys? Pengen, bener-bener lo ya. Pengen balik ke zaman SD dulu, pernah pas persami di sekolah ada part dance. Sama teman, oh dance. Sama teman satu geng lagu melompat lebih tingginya SO7. Udah berasa keren banget tuh. Ya. Kita berlari dan teruslah bernyanyi. Itu dia. Iya, tumben Mas Bahlil enggak ada di TikTok ya, biasanya ada Mas Bahlil di TikTok. Ubi rambat nah. Tapi lo boleh kasih ke gue lagi ya. Mungkin lo pengen cerita masa kecil lo gitu ya, yang paling lo kangenin. Karena gue akan mengadakan sesi curhat. Satu segmen aja. Kirim aja ke WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Ini lagu ada di sinetron. Ingat banget kalau ada lagu ini pasti adegannya kecelakaan.

0: Korea.
1: Buat kamu yang istrinya di rumah, yang suaminya belum pulang sampai sekarang, tenang. Suami kamu bukan Bang Toyib kok, tenang aja, oke? Eh, sorry, salah backsound. Kita masuk ke BTS yuk.
2: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.

Cerita masa kecil di malam hari ini dikirim oleh 0813 sekian sekian sekian. Aku masih ingat masa kecilku di awal tahun 2000-an. Oke. Jadi gini ceritanya. Setiap pagi aku berangkat ke sekolah dengan tas yang lebih besar daripada badanku. Wow, kenapa badannya gak masuk tas aja sekalian? Uang jajan hanya 1.000 sampai 3.000, tapi rasanya sudah cukup untuk membeli cilok, es mambo, dan permen kesukaan. Itu namanya nyolong. Gak cukup, tapi kayak, kok bisa bawa es mambo banyak banget? Oh, taunya nyolong. Gak ya. Emang dulu uang jajan gue juga gitu. Gue Senin sampai Jumat 1.000 sampai 3.000 gitu. Kalau libur 5.000 Sabtu. Karena Sabtu sekolah. Sebelum sekolah aku tidak langsung bermain handphone karena saat itu belum punya. Aku melempar tas ke kamar, berganti baju, lalu berlari keluar rumah mencari teman-teman di lapangan depan rumah. Wow, di komplek nih fix, depannya ada lapangan. Kami bermain petak umpet, bentengan, gobak sodor, dan layang-layang. Kami bermain sampai matahari hampir terbenam tanpa memikirkan waktu. Gedek banget gue belibet mulu. Kalau haus kami minum di rumah siapa saja. Wow. Besi, minum dong, haus nih. Rumah orang random aja gitu. Orang tua di kampung saling mengenal. Jadi kami merasa seperti memiliki banyak rumah. Oh gitu, ya, ya, ya, ya. Saat azan maghrib terdengar, semua anak langsung pulang. Pulang gak? Dicolong-colong wewe nih. Emaknya bilang gitu. Setelah mandi dan mengaji, hari Minggu menjadi hari yang paling ditunggu karena ada kartun favorit jam 8 pagi di RCTI, yaitu Doraemon dan Shinchan yang selalu membuat tertawa. Kok gak ada yang nonton Detektif Conan sih? Sesekali aku dan teman-teman pergi ke warnet. Kami patungan agar bisa bermain 1 jam penuh. Kami tertawa saat saling mengalahkan di Winning Eleven atau mencoba menyelesaikan misi di GTA San Andreas. Itu rental kali. Itu kan game PS. Walaupun sering kalah, kebersamaan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan. Itu jadi kenangan masa-masa kecil yang tidak dilupakan. Semoga lu suka ya biar ceritaku. Sekian dan terima kasih. Benar. Gamenya dulu adalah Winning Eleven. GTA San Andreas tuh PS2. Ingat banget gue. Conan di TV Burung, iya, Indosiar. Sailor Moon. Oh, tahuan umurnya ya kamu ya. Bener-bener ada yang bilang ini di TikTok nih. Ke warnet, nelpon interlokal ke Bogor, bayar 2.500. Kaget gak bawa duit, biasa bayar 200. Itu wartel. Wartel itu, Ratelindo. Wartel, kalau warnet komputer Juliana. Ngalemin lagi warnet, wartel gue. Yang kalau billingnya udah selesai, itu suaranya begitu. Oh iya, warnet. Kok masih diulang warnet? Kan udah gue bilang wartel. Kan lu nelpon wartel. Mulai kesel nih gue nih sebagai penyiar nih. Tugas gue cuma satu, mendengarkan lu. Kenapa gue harus sampai klarifikasi juga ya? Wartel, Allahu Akbar. Ke warnet buat main GTA sama LS. Janggal sih. Warnet itu kan GTA kan rental ya. Iya, wartel juga bentar doang, gue kayak berapa, setahun lah kayaknya. Bahkan gak nyampe setahun. Oke deh. Oke deh, sahabat suara. Jadi selesai sudah siaran gue malam ini. Terima kasih buat kamu yang udah cerita ya, dari tadi, dari jam 8 sampai jam 10 nemenin aku. Sampai jumpa besok kalau ada yang datang ke Sounds Project. Kita akan ketemu di sana ya, Sabtu dan Minggu. Gue nge-MC di booth-nya Rumah Indofood. Sampai jumpa.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: ini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
0: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio Isuara jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio ini lain.
2: Kayaknya kepalanya butuh radio head ya.
0: Ini emang
1: gak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Giro kasih lah itu kursinya.
1: Ini dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget, ya Allah, emang gitu sama aku mah, baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai, apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja, banyak yang nyariin.
0: Siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Konos. Yang Kinos.
0: Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan.
1: Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
3: Memutarkan musik yang

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkat

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga ini.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: ceritanya Tony, kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
1: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor, kita tuh ada vendor gitu kan. Dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong kok bau ya gitu. Bau apa nih gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya, bau apa nih? Aku cuek.

0: ruang ketiga. Loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
0: Iya benar enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit.
2: Aduh.
0: Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Oh. Untung
1: terus
2: itu
1: akhirnya
2: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.